0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kita masih aman-aman aja. Gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan. Gangguan di hotel.
3: Bentar,
1: aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Oke.
3: Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja.
3: Nah terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Branding,
2: mulai terjadi perpecahan branding.
3: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma aku pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya dipukul dari bawah terus.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
1: kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
3: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: panggilan buat sobat mendang-mending.
1: Gen 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget!

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3.

Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: berdua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
4: Nice.
1: Kamu kenal pasangan ini berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
1: Oh gitu.
2: Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini.
2: Iya.
1: Ya.
3: Betul. Walaupun akhirnya enggak jodoh ya, Kak.
1: Loh.
2: Hah?

0: nggak sampai nikah kak.
1: Loh?
0: Iya.
1: Kamu di prank nih. Ketika putus,
2: gimana tuh?
1: Gimana tuh mbak?
0: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang, ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak, kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way, no way.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
4: Get 98,7 FM, asik banget. Amen. Oh, yeah.

Dinda, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma 30 ribu rupiah. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.A. A.A. tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya,
2: saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya maksudnya gimana Ibu? Saya gak ngerti nih.
1: Ya kami kan sewa, kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik Pak, dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu, kami gak, bukan anarkis Pak, kesana gerombolan juga Pak.
2: Maaf sekali Ibu ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Enggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Ya okay. Udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri kan yang kemarin menginap di Kaisar Tendean kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor.
3: Bu Neri Jayusman kan?
1: Bukan Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geleveng.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Nyari yang asik ya cuma di sini.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
1: Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi horror. Lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta?
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Terus buat toilet ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang
3: yang
1: Oke.
3: Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitulah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu, kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu tinggi tuh, gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: nongkrong bareng DJ sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Jadwal besok padel jam berapa?
3: 3.
4: Besok jam 3 nih di PIM. Aku emang sebenarnya pulangnya tuh besok, cuma aku extend karena
2: gua kalau ke padel enggak dulu, tapi kalau nongkrong di ruangannya Pak Wil gua ikut deh.
4: Itu rhyme banget ya.
2: Padel enggak.
5: Pak Wil iya.
2: Kalau Pak Wil ikut gua.
0: Seru kan?
1: Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
6: 98,7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Jadi saya kurang tahu ini kenapa jadinya Arya ini jadi temperamen ke saya.
2: Temperamennya kenapa Bu ya?
1: Dia melontarkan kata-kata yang kasar buat saya itu jadi mengganggu psikis saya.
2: Oh,
1: dia ngomong jari tengah ke saya.
2: Oh gitu. Dia ngomong jari tengah gitu.
1: Ngepak kayu.
2: Oh.
1: Ya, saya enggak tahu sih. Saya maksudnya sampai sekarang aja saya masih menyisakan trauma mendalam sih ya. Dan salahnya saya sudah lapor lebih dulu ke kampus daripada saya telepon ibu. Ini sudah ada potensi untuk DO.
2: Ya Allah, jangan deh Bu. Mungkin nanti Arya atau sama saya ketemu ibu buat minta maaf atau gimana.
1: Cuman yang penting sekarang kan saya sudah berbicara dengan ibu Bu Devi Nius. Ini orang tua dari Arya Wiguna, betul?
2: Bukan Bu.
1: LSPR Bekasi kan?
2: Dia. Enggak, Jakarta.
1: Ah, ini salah orang saya.
2: Bukan Bu, ya Allah.
1: Dan ibu Devi masuk salah sambung di
3: Genevan.
2: Polazim.
1: Durhaka nih mah. Anak durhaka nih mah. Mau ngerjain teman kamu disalah sambung.
4: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
1: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Update musik lo di sini.
4: Gen FM asik banget.

0: Kesehatan, obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV Nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, kateng banget, berarti jarang lo makan kateng banget.
2: Ya kateng banget, gue makan kateng banget.
3: Buntut rawit gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Pasra Kedua nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act?
5: Opening act lagi.
6: Iya.
4: Lanjutnya. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja, meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: Kalau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
1: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
0: Kalau yang ini di Bandung, guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
2: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
0: Kemana aja tuh?
2: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos, cuman dibikin tempat makan gitu.
1: Terus?
2: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
1: Terus?
2: Nah, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
0: Terus
2: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, sekutip liar kayaknya ya.
1: Terus
2: ngasih parkir 5.000.
1: Terus?
2: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
0: Ditepis?
2: Iya.
1: Terus?
0: 5.000 aja itu udah generous loh, bro.
1: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
0: Sorry Mas Dani.
3: 5.000 itu udah generous loh.
0: Mas Dani, sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
2: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
1: Masih standar lah. Iya, makanya.
0: Ditepis, bro, cetak. Terus dibilang apa?
2: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
1: Terus
0: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
1: Iya, terus
2: kenapa kalau lebaran tuh, lebihin lah pak gitu. Akhirnya kasih 10.

0: ribu.
1: 10 ribu.
0: Dia nggak mau, nggak mau dia.
2: Wait, lu udah kasih 10 ribu dia nggak mau?
1: Nggak mau tetap.
0: Nggak mau. Lebihin A, hitung THR kata dia gitu kan.
3: Ah, wow kok.
0: Berapa gitu kan?
3: Berapa? Lagi-lagi itu bingung nih. THR nih.
0: Berapa gitu kan? 100.
4: Astagfirullahaladzim. Sejam doang
3: 100. Serius lu minta dimintasin 100 lu bro?
0: Iya.
4: Akhirnya pas dia bilang 100 ribu lu gimana? Negosiasi tuh?
0: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan 100 ribu.
4: Iya gitu. Terus?
0: Ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100-100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
4: pintu
0: mobil di dalam.
2: Ya Allah.
4: Terus akhirnya gimana?
0: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100 ribu dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
2: Kalau nggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya, habis itu dilipet-lipet.
4: Habis itu tinggal lepas kemana?
1: Nggak boleh bu, pak.
4: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Nggak boleh ngerobek.
4: Nggak boleh disobek-sobek.
2: Nggak boleh.
4: Nggak usah sobek-sobek duit. Nggak usah sobek tukang parkirnya.
2: Iya benar.
5: Nah, buat yang ketinggalan dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
6: Gen 98,7 FM.
5: Asik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen on Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan.
2: Lepas kacamata, apakah lebih suka?
1: Cuma di Gen on Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza sama Recon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen on Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3: Nyari yang asik? Ya cuma di sini.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi?
2: Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih calang ya, ini banyak calangnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay? Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: Okay. You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Ah, bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I mean now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Yeah. I guess they could.
1: Ah, guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nembak-nembak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung dulu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... Gen FM!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
3: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

0: Apa aja sih yang seru di sinyal minggu ini?
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
2: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
1: Oh,
3: dia
1: dosen kamu.
2: Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lu?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah, biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lo punya penyakit ini sampai sekarang?
3: Nggak tahu.
1: Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Papa kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Eh aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: Silakan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast. Dia bilang Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus betul.
4: Gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Oh, berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya itu template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, okay, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya itu sama tuh.
3: Oke.
4: Okay. Ke Pepe, ke Emil, ke David, ke
3: Jarwo. Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, wah, Emil, Peng gitu, semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup, kagak. 2024.
3: Tapi nggak. Respon yang tiganya gimana?
4: Hah?
3: Respon yang tiganya?
4: Ya jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya, gue kalau yang lainnya iya gue ya deh gitu.
3: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
4: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama
3: lagi. Oh,
4: si Jarwo nggak balas.
3: Bang Jarwo, itu gue deh reply-nya nih.
5: Ya, ibarat tunggu waktu aja.
3: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali Club Etis.
5: Iya, benar.
3: Sama Killing Me Inside.
5: Iya
3: kan.
4: Club Etis, Killing Me Inside.
3: Siapa aja yang berhasil lu satuin lagi?
4: Reunian ya?
3: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lu?
4: Kangen Band
3: tuh campur tangan lu juga ya?
4: Yang itu pas gue masih sinkronis kan?
3: Iya.
5: Yang sampai babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok lu kenal semua orang?
4: Iya, Andikanya. Belum reunian, lalu reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
0: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam. Gen FM.

0: bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya. Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
1: Lebih ke acara syukuran
0: apa? Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
1: Kalau gambarnya hitanannya
0: burung bisa enggak?
1: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung garuda atau burung apa?
0: Cocok lah. Elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya enggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
1: Oke.
0: Berapa, Mas?
1: Budget saya sih itu 500.
0: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas. Mas, ya minggu ada kerjaan enggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
2: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Nama siapa emang?
1: Renzi Elaza.
2: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
1: Kesel udah ngomong burung-burung segala.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
0: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Berita-berita seru, bisa banget
4: di Gen 98,7 FM.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama, kita masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Tentang gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Matsumoto. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja.
3: Nah terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih...

0: untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur orang udah di depan meja.
1: Wow, lupa. Merinding, mulai merinding. Terjadi perpecahan merinding, tuh. Merinding.
0: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Hmm? Cuma gue pikir ah itu lo pegangan kali lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu dia masih leye-leye lah di atas kasur, tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
2: Huh? What?
0: Ya, dipukul dari bawah tuh.
2: What?
0: Kan dia langsung lari keluar ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
2: kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
0: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
3: Coy poltergeist dong.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Get 98,7 FM, asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih, Om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPK, di salah satu sekolah. MPK-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya, Bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri, Bu.
2: Ya, onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya, aman sih.
1: Kalau Ibu oke, aku oke?
2: Iya, oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya Ibu kan di Blok M ya, Bu ya? Huh?
2: Bukan. Di Pondok Gede.
1: Uci Paramida, bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang. Aku salah sambung, Bu. Dan Ibu masuk salah sambung di GNFM!
3: Udah dua kali deh, Bu.
2: Dua kali padahal aku harusnya tak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kan, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Kedua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangan ini berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini ya.
3: Iya. Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh?
3: Iya.
1: Kok di prank nih? Ketika putus
2: Gimana tuh
1: mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang

0: nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di Singapura.
3: Pas apa?
2: Pas. Bukan yang F1, setelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey.
3: Nginep
2: di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya, bener, emang deket. National Stadium deket. Iya, bener. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah, kita lagi makan sih sop tulang merah tuh. Makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R, sama Eros.
3: Ini tamu personil Ceylon 7.
2: Iya, jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya.
4: Dan
2: gue
4: baru tahu banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan? Ya, Peter Pan.
3: Ya.
4: Zaman band-band yang zaman itulah
2: ya. Sama.
4: Gitu.
3: ST12 tau?
4: ST12 enggak. Segede.
2: Kalau Melayu
4: kalo kayaknya slang enggak. Pun enggak segede.
3: Oh gitu?
4: Ya, kalau slang pun enggak segede Ceylon 7 sih.
3: Oh.
4: Ya, kalau di Singapura.
3: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fansnya justru Ceylon 7.
4: Ceylon 7.
2: Itu jam setengah satu pagi. Penuh banget itu restoran.
3: Sepenuh orang
2: hidup. Desta mukanya cemberut. Karena capek. Gue paham sih pulang konser capek. Digerebutin orang setengah satu.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
5: Gen FM, asik banget.
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98.7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza Summer Icon Mall Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life.

0: teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
1: Update berita-berita seru, bisa banget.
2: Di Gen 98,7 FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.royachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: kerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen denger teriakan zombinya dulu. Boleh gak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu gimana.
2: Gimana?
1: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
2: Udah, sering sih sebenarnya.
1: Nah, coba.
2: Gitu.
1: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie.
2: Huh?
1: Lagu apa aja? One and two and one and two.
2: Kalau ada 9 nyawa.
1: Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsyu untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
2: Saya bisa.
1: Dengan Mas Arsiwelas ya Mas ya?
2: Iya, Arsiwelas.
1: Huh? Arsiwelas kan?
2: Betul.
1: Oh, yang kita cari bukan Arsiwelas lagi.
2: Saya bisa jadi siapa aja sih?
1: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Gen FM.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08 111 407 98.

0: Seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300.000.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, sekutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus 5.000.
3: Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis.
3: Iya.
2: Terus.
1: 5.000 aja itu udah generous loh, Bro.
2: Iya. Kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani. 5.000 itu udah generous loh. Mas Dani, sorry. Itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya, Mas? Durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah. Iya, makanya.
1: Ditepis, Bro. Cetak. Terus dibilang apa?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah Pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: kerja sama gue kagak, kenapa gue ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebelin lebihin lah Pak, akhirnya kasih 10.000. Tinggal gak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia gak mau?
3: Gak mau tetap. Gak mau, lebihin A, hitung THR tadi gitu kan. Berapa gitu kan.
4: Lagi-lagi itu bingung gitu, THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100.
4: Serius lu dimintasin 100 lu, Bro?
3: Iya.
2: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh?
3: Gak mau lah, akhirnya gak mau kan, 100.000.
1: Iya dong.
2: Terus?
3: Ya udahlah Pak gitu, udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
2: pintu
3: mobil di dalam.
1: Ya Allah.
2: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah biar kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih, sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
2: Habis itu tinggal lebak kemana.
4: Gak boleh Bu, Pak.
2: Iya, kita dosa. Kena bukan ada undang-undangnya.
4: Gak boleh ngerobek.
2: Gak boleh disobek-sobek.
1: Oh gak boleh.
2: Gak usah sobek-sobek duit. Gak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya benar.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: kesempatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo
2: Oka, belnya apa nih Kak?
3: Tung-tung.
2: Ada Kia berikutnya, halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey-hey.
2: Hey-hey. Oke, Tung-tung dan hey-hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin. Oka sama Kia, cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lebih.
2: Ya, Salsabila judulnya? Ya.
4: Timur.
2: Ya, salah. Oke. Oka.
3: Adrian Kalis, Sialan sama
2: Mantap. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil Berharap Pada Timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua kita punya Bung Toal yang mau nyanyi tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: Upuyungtu.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab enggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, iya. Gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya? Kubenci kau dengan cintaku. Kayaknya Naif udah lama nih lagu.
5: Iya.
2: Judulnya kok gue baru tahu yang itu. Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
2: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga. Ada Colek cover lagu jelek walaupun aslinya lagunya bagus tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Sekelakannya halanya tongkang sumber sepanjang tutup tunggu banyak kapalan warna mahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Celon Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya. Ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh. Ada pakai insiden. Aduh, lupa lagi gue. Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya Kak?
3: Siap.
2: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap?
3: Oke.
2: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya. Apa nih lagunya? Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia. Kia dulu Kia.
4: Sierra Bell, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya Kak ya.
5: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
5: Iya benar.
2: Oke, mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar. Selamat untuk Kia.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu

yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: karena sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
0: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
0: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
0: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
0: Betul.
2: Oke.
0: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
0: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
1: Calon suami ya.
2: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
0: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
1: Nah tadi kan sempat dibahas tuh. Selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ketemuin sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen FM. Asyik banget.

0: panggilan buat sobat mendeng-mending.
1: Gen 98,7 FM dan Sun Life, teman seperjalananmu mempersembahkan Gen On Track Live. Kapan lagi bisa nyanyi bareng sama Rizwan Fadila, Neona, Katiana, Audela, Rosa, dan Afgan. Cuma di Gen On Track Live bersama Sun Life, teman seperjalananmu yang bikin kamu bisa nyanyi sama musisi favoritmu sedekat itu. Sampai ketemu di La Piazza, Summer Icon Mall, Kelapa Gading, Jumat 8 Mei mulai jam 4 sore. Gen On Track Live is supported by Sun Life, teman seperjalananmu. PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2: Update musik lo di sini.
3: Gen FM asik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih Om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A.A. A.A. tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya? Maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah.
1: Itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Dan mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Okay. Ya udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Geneve.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Berita-berita seru, bisa banget.
6: Di Gen 98,7 FM.

0: apa aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotelnya tuh bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama, kira masih aman-aman aja. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil. Wah, udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi...
1: Ini tentang gangguan? Gangguan di hotel.
3: Gangguan di hotel, betul.
1: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih, Kak, namanya?
3: Matsumoto.
2: Matsumoto. Oke.
3: Matsumoto. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
1: Lari-lari apa yang lari-lari?
3: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
4: Ninja.
3: Nah, terus hari pas besokannya itu temanku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
2: mulai terjadi perpecahan merinding.
3: Kedua itu dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma aku pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temanku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
1: What?
3: Ya, dipukul dari bawah tuh.
1: What?
3: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan.
1: Kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh, Kak.
3: Iya, makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
1: Coy, poltergeist dong.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GFM. Asyik banget.

0: sejarah di industri.
1: Kamu yang paling spektakuler malam hari ini.
2: Halo Rara Ngalam, saya Arkeli.
3: Halo, saya Aruno Nino.
4: Halo Panca-Panca, aku Arunat.
5: Halo Panca-Panca Semarang, aku Selina Grace.
6: Halo, aku Karewa, saya Dani Panjawi.
7: Oi, di sana Kulung Ciberataan, Ulung Eki.
8: Halo kamu semua, saya Josh.
9: Halo, saya Kinan.
10: Halo, aku Keiko.
11: Halo, Beta Casey.
12: Halo, saya Medra.
13: Halo, Bethany Becker.
14: Halo, buat saudara semua, saya Ozi Alfaus.
15: Halo, Lur. Jenengku Rio Laskar.
16: Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Spectacular Show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI Channel 28.
17: Gak berisik, tapi tetap asik. Gen FM, asik banget.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lo mau gak nanti lamaran lo tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan. Kateng bat, berarti jarang dong makan kateng bat.
2: Ya, kateng bat. Gue makan kateng bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di pasca kebro ini.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act.
5: Opening act.
4: Iya. Gua jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, biar kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, apa gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros.

0: gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: kedua.
0: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
2: Keren.
3: Ih bagus banget ya.
2: Nice. Kamu kenal pasangan ini berapa lama kak?
0: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu.
3: Emang udah jodohnya
2: jodoh.
3: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini.
2: Iya.
0: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
2: Loh?
3: Hah?
0: Gak sampai nikah kak.
2: Loh?
0: Iya.
2: Mau diprank
3: lah.
1: Ketika putus
3: Gimana tuh
1: mbak?
0: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tau in total udah ratusan belum?
0: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.
5: Gen 98,7 FM. Asyik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih caleng ya, ini banyak calengnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay? Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke. Okay.
1: You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I need now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Iya. I guess they could.
1: Guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nebak-nebak. Yes or no? No, yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung dulu. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Yeah. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... GDP!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Nyari yang asik ya cuma di sini. KenFM, asik banget.

0: Nyari yang asik ya cuma di sini.
1: Gen FM, asik banget.
2: Halo, sobat Gen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, selamat

0: malam Senin sebelum besok kembali beraktivitas, temenin sama kita berdua lagi nih.
1: Yo, ini setelah long weekend 3 hari ya. 3 hari orang libur. Yeah. Tapi bulan ini banyak libur ya?
0: Banyak.
1: Kayak gue liburnya dikit gue.
0: Karena lu aktivitas banyak.
1: Iya sih, alhamdulillah. Ada kerjaan terus kayak Reza Al-Qadri yang setiap harinya ada MC, setiap harinya ada mail time, ada barang baru terus. Amin. Jadi kalau ada yang butuh sepatu, dia katanya kemarin di close friend-nya bilang, siapa yang gue mau bagi-bagiin sepatu gue nih.
0: Gak ada.
1: Oh gak ada. Boleh lu kan deh. Kaki cuma dua, sepatu lu berapa?
0: Gak sampai 100 kok.
1: Gak nyampe 100, ada 95. Ya kan?
0: 93.
1: Banyak banget loh.
0: Enggak sampai, gila. Gue pernah ngitung 50. Itu sebelum gue jual-jualin ya. Ada koleksi pribadi gue yang udah gue
1: jualin. Call free
0: gue jualin.
1: Oh, jual-jualin.
0: Kalau yang gue dikasih, biasanya gue gak jualin, tapi gue kasih orang.
1: Oh ya, gue juga gitu.
0: Iya, yeah.
1: Kayak gue ngeliat ini gue dikasih bukannya gue gak mau, cuman yeah, ada yang lebih membutuhkan.
0: Ada yang lebih membutuhkan. Ya benar.
1: Gitu sih. Tapi ya untuk sepatu yang akan kasih ke kita sih, gue pakai terus sih kalau gue.
0: Size berapa sih Nehru?
1: Ya 29 cm
0: atau sama kita.
1: 44,5 atau 45 lah ya.
0: Sama kita.
1: Sama ya?
0: Dengar-dengar minggu depan kita dapat sepatu yang sama ya.
1: Aduh, jadi kebaca. Jadi terima kasih untuk sepatu yang minggu depan, karena gak tap in, cuma tap in ke kita doang.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya, apa-apa, tapi Kin Indonesia.
1: Yes, thank you Kin Indonesia, kita kayak thank you-in dulu nah. Ya kali-kali ada yang mau diajak outing atau apa gitu.
0: Ah gitu ya, iya kan. Kita mah bisa mancing ya.
1: Mancing bisa gue, kayak Bayu tiba tembang
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar.
1: Kayak Bokciau. Wah mancing iya, mah gue udah bawa sarden sendiri dari rumah. Tenang aja untuk Kin Indonesia ya.
0: Iya,
1: gue akan naik gunung pokoknya.
0: Yuk ini top 10 dulu nih.
1: Yoi.
0: Ini 10 lagu indie, ada 2 yang keluar minggu ini ya.
1: Bener banget, yang keluar itu ada The Brandals dengan Di Pinggir Margin, dan Wingky Wirjawan bersama Four Events Serana Remix juga keluar, digantikan oleh Arash Buana dengan April, lalu Morat dengan Stay. Ini boleh gak Dries mulai dari Morat?
2: Boleh
1: ya? Gokil. Yaudah deh, kita dengerin aja lagu Morat. Wih keren banget ya, Morat.
0: Morat.
1: Ini kebanggaan gue nih, Morat. Morat, ini buat lu Morat.
0: Morat, rambut lu pakai apa?
1: Bagus banget ya.
0: Bagus banget.
1: Pendek, ganteng, panjang, ganteng.
0: Iya bener.
1: Tapi gue mau ngasih komplimen buat Morat.
0: Karena?
1: Morat, pacar lu cakep. Oke, Morat, ini lagu dengan judulnya Stay. Untuk semua Sobat Gen.

0: Mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98,7 FM.
1: Gen 98,7 FM Jakarta 103,1 Surabaya.
2: Indie Top 10, sebelum kita masuk ke Ganas ada 10 lagu indie, sekarang kita masuk ke nomor 5.
1: Yes.
2: Kemarin ngobrol sama Dipa Barus gitu.
1: Oh, iya,
2: dari
1: lu.
2: DJ Sore Gompatra.
1: Wah, gokil sih. Ini adalah kakak kelas dan adik kelas lagi bikin satu project bareng.
2: Iya, benar. Sama-sama
1: di PL.
2: PL ya.
1: Sama-sama di PL Brawijaya.
2: Kemarin waktu interview si Dipa lumayan ini ngasih tahu asal mula kolaborasi gimana. Dia sampai buka chatnya sama Baskara, sama Hindia.
1: Awalnya gimana?
2: Awalnya gara-gara dia kepikiran pengen bikin lagu yang vokalnya ada Baskara gitu kalau nggak salah deh. Oh, yang gue inget bikin, ternyata ini udah dari 2 tahun lalu.
1: Baru kejadiannya sekarang.
2: Baru kejadiannya sekarang. Ini. Iya, benar. Ada lengkapnya, nanti juga lo bisa lihat konten-kontennya ada di TikTok sama Instagram @gen987fm.
1: Bener banget itu, sama DJ Sore ya, sama
2: iya,
1: Bang Patra Gumala dan juga Bang Reza Al-Qadri.
2: Yo,
1: tapi di sini judul lagunya Nafas nih.
2: Nafas.
1: Ini perpaduan DJ dan juga musisi.
2: Liriknya dalam.
1: Dua-duanya musisi ya.
2: Liriknya dalam sih. Jadi kayak intinya salah satu yang bisa gue tangkap adalah jangan jadiin satu kejadian jelek di hari lo tuh ngerusak keseluruhan hari lo. Ayo kita tetap gas dan semangat terus jalani hidup.
1: Oh.
2: Kan ada tuh momen yang lu muntil lagi banyak nih, tapi ada satu momen yang
1: ngerusak,
2: gara-gara ya? Ini ngerusak nih, jadi keseluruhan hari lu jadi berantakan.
1: Oh.
2: Nah,
1: iya
2: ini
1: sih.
2: Dia kayak motivasi gitu loh di lagu ini, kayak lu jangan jadiin ini tuh perusak hari lu lah gitu.
1: Oh gitu. Kalau misalnya cewek PMS,
2: itu gua angkat tangan.
1: Karena kita ngelawannya hormon ya.
2: Gua kan takut sama bini gue kalau begitu.
1: Kita kan lawannya hormon, jadi kalau ini mungkin tadi dia kan kata-kata Dipa Barus dan Hindia. Biasa kita harus ada sisi memakluminya sedikit.
2: Iya, betul.
1: Untuk kepasangan kita.
2: Iya, benar.
1: Kan nggak sering-sering marahnya.
2: Ambillah pelajaran dari seorang G Pamungkas.
1: Yaitu adalah
2: ketika berdebat dengan seorang perempuan, ini sepakat. Nah, itu
1: sudah gua repost sehari 3 kali dengan 6 editan berbeda. Ada yang pakai lagu Winner Takes It All.
2: Ada yang pakai lagu Kanye West Everything.
1: Iya. Yeah. Dan yang lagu paling gue suka adalah My Way.
2: I
1: There is the best. Potongan-potongan orang lagi sip.
2: Laki-laki film. Semua setuju.
1: Iya.
2: Kalau setuju.
1: Yaudahlah, kita masih mau lanjut lagi. Sampai kita dengerin dulu lagu Dipa Barus bersama Hindia dengan Nafas.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran
1: kah? Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Dan gambarnya apa kalau hitanan umur 60 tuh apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung...
1: Cocok, Elang cocok itu. E-flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih, Mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa, Mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya, Mas ya. Mas ya, minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh, salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Gen 98,7 FM.

0: Yoman balik lagi di Ganas Gear 40 meter panas tapi masih di Indie Top 10.
1: Kita recap dulu 5 besar sebelum kita puterin juara Indie Top 10.
0: Yoi, posisi kelima di sini ada Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Lalu ada Sambada dengan Si Bungsu di posisi keempat. Betul. Lalu ketiga ada Reality Club dengan Close to You / Jauh. Terus posisi kedua ada The Sigit dengan Bread and Circus. Dan posisi pertama ada, ini banyak orang yang salah bacanya ya.
1: Bacanya harusnya adalah
0: T-Marlus.
1: T-Marlus.
0: Z. Iya, T-Marlus gitu. Karena E-nya dua.
1: Z itu bahasa Inggris kuno, artinya lu. Sebelum orang pakai you, pakainya Z.
0: Wow, info lagi dari orang berkonten bahasa Inggris di TikToknya.
1: You know, speak English I can from little.
0: Yes, you so clever in English, bro. Oke, okay, next, we can talk in English in another cut.
1: Wow, wow, we make Sunday English day.
0: Yes.
1: So from now on, 2 hours ahead, speak English only.
0: Wow.
1: Can you?
0: Yes, I can, but I have to thinking about 2 seconds.
1: Ah, yes. You thinking about 2 seconds? I thinking out loud at Sheeran.
0: Ah, I just like a photograph. Okay. Di sini ada T-Marlus dengan Di Hotel Malibu. Selamat. Tapi kita tutup dulu di Indie Top 10. Kita akan lanjut ke Ganas. Ini dia Di Hotel Malibu dari T-Marlus buat semua sobat Gen.

0: Sobat Gen, masih di Ganas, Gen Papua terpanas, bareng gue Nehru Rindra.
1: Reza Kadri, Sobat Gen, lagi gantiin Aba Pican yang kemarin berulang tahun, jadi dia mau cuti dulu 2 bulan ya.
0: Oh jangan dong, pusing jangan. Nanti. Oh lu mau dapet tambahan terus ya?
1: Mau.
0: Soalnya kalau di Gen ini, tambahan tuh 1 jamnya 2 juta.
1: Amin, jadi, ya Allah.
0: Jadi kita akan lihat apakah...
1: Kalau lu siaran sejam sejuta gimana ya?
0: Aduh, pengen banget lagi gue.
1: Iya lagi.
0: Gue akan ngomong terus sih gue. English, I'm okay in.
1: Oh,
0: yeah.
1: Challenge already.
0: Yeah, already. I'm always ready in challenge.
1: Yes.
0: In English, yes. In every single language I can.
1: You what motivation? Talk now.
0: I've butuh duit apa sih bisa?
1: Need money.
0: I'm need money so much.
1: Broke
0: apa? Miskin. Pur.
1: Pur.
0: Iyalah butuh duit banget bro. Mau ganti motor ini kita.
1: Amin. Harley Davidson insya Allah.
0: Harson David Lee ya.
1: Kebola.
0: Kepanasan. Berat bener kalau Harley Davidson.
1: Ayo 4 lagu yang keluar minggu ini di Ganas.
0: 4 lagu keluar ada Toh Pati bersama Fabio Asher dengan Cinta Kita. Lalu yang keluar juga ada Judika dengan Terpikat Pada Cinta.
1: Ya.
0: Lalu Marcel featuring Rima Melati keluar mulanya di sini. Armada dengan Semalam juga keluar.
1: Ada 4 lagu baru yang ada di Ganas minggu ini. Di nomor 39 tuh ada Naura Ayu, terima kasih. Nomor 37 ada Onyo
0: Tobet Putra Onsu.
1: BYD.
0: Ha, itu mobilnya ya.
1: Tak Searah judulnya ya.
0: Terus lalu siapa?
1: Kesha Lefronka, Aku Bukan Dia di nomor 35. Terus nanti ada di nomor 33 Feby Putri sama Nosaleh, Senandung Harap.
0: Wah, banyak mungkin yang enggak tahu Nosaleh itu musisi dari Malaysia.
1: Betul, tapi ini identik paloh pop.
0: Yoi, iya karena kan? Banyak lagu-lagu yang diproduks juga sama Bang Ade Paloh atau Sore.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi kita mulai dari posisi 38. Di sini ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam.
2: Di nomor 38.

0: JFM Jakarta, Gen 103,1 FM Surabaya. Kita masih di Ganas.
1: Kalau pakai suara ganteng, Ganas.
0: Gen 40 lagu terpanas.
1: Ini itu pakai jadi radio sensual, bro. Kalau pakai terpanas.
0: Baiklah.
1: ganggu.
0: Karena janggal ya, laki sama laki.
1: Laki sama laki. Mungkin kalau ada dokter Zoya ya, itu pas ya bisa.
0: Zoya Amirin.
1: Yoi. Oh, gak ada yang tahu lagi nanti takutnya.
0: Gue pernah lagi bikin konten sama Zoya Amirin.
1: Di konten apa?
0: Edukasi.
1: Di mana?
0: Waktu itu waktu masih kerja di liputan6.com.
1: Lu?
0: Iya. Yeah.
1: Lu pernah kerja di liputan6?
0: Pernah gue.
1: Siaran tapi sambil.
0: Iya, jadi host, tapi host light news. Anjay.
1: Oh, kayak ini ya.
0: Anchor-anchor tapi santai.
1: Iya, berita-berita soft news
0: gitu. Tadi that's what I said.
1: What?
0: Bruno Mars, that's what I like.
1: Oh, apa nyambungnya apa?
0: Enggak ada
1: ya, pengen bahasa Inggris doang lu ya sebenarnya ya. Mentang-mentang jago lu ya.
0: Keren aja.
1: Tapi di sini ada Keisha Levron kah?
0: Ah.
1: Di posisi 35 sebagai pendatang baru dan ada pacarnya juga di sini.
0: Fun fact, pacarnya juara satu.
1: Benar.
0: Beliau
1: Rossi.
0: New and aduh.
1: Ini sama-sama penyanyi. Gini gimana nih kalau pacaran sama-sama penyanyi? Sebenarnya kayak Rizky Febian Mahlini,
0: iya sih, ya kan? Bener.
1: Apakah dia bersenandung, bersenada di kamar atau bagaimana?
0: Bener. Bisa juga. Apakah berantemnya dengan ada cek res minor?
1: Wah. Ataukah mungkin lagi bete-betean, mungkin Mahlini kayak Iki ini anduk kenapa taro di kasur ya bernada dengan A mayor?
0: Atau setiap hari argumen mereka tuh secara drama musikal.
1: Ah, itu kayak film La La Land ya. Tapi kayak kalau selebay itu anaknya juga, ini apa sih keluarga gue?
0: Apa sih? Kayak, udah gak mau jadi penyanyi, jadi bodybuilder aja.
1: Padahal masih umur 3 bulan anaknya, tapi udah pengen bodybuilder. Ya bingung, makanya kalau misalnya kayak lu nih sama-sama suka fashion,
0: yeah.
1: Lu laki bini suka fashion, apa yang lu perdebatkan? Pasti lu punya pandangan yang berbeda gak?
0: Iya sih, gue suka banget point of view bini gue seputar ini, Selat Hormuz.
1: Yang ditutup sama Iran. Kenapa jadi kayak, oh fashion bro. Fashion apa itu?
0: Enggak sih, enak aja suka ngobrolnya satu, apa namanya, satu POV.
1: Iya sih, menurut gue apple to apple-nya tuh lu nih ya, lu bisa disandingkan oleh Ken Hadi dan juga Listia.
0: Jauh bang, itu mah.
1: Ini namanya doa, bro. Kalau dia kan paling ke Coachella doang, lalu ke Pesta Pora.
0: Yo man.
1: Lebih bagus Pesta Pora dari NDX. Belum tentu Coachella
0: kicau,
1: ada.
0: Kicau.
1: Fun fact, itu Ndar Boy Gang.
0: Salah,
1: bro.
0: Kelihatan gue buta tuh soal itu tuh.
1: Makanya tapi kita jangan sampai enggak tahu lagu Keisha Levronka yang baru.
0: Tahu lah, haruslah.
1: Yo, jadi kita dengerin aja lagu Keisha Levronka di posisi 35 dengan Aku Bukan Dia.
2: Nomor 35.

0: 98,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya.
1: Masih countdown dari Ganas untuk minggu ini, Gen 40 lagu terpanas. Berikutnya masuk nomor 30.
0: Wih, 30 nih. Sebenarnya gue jadi kayak takut angka 30 karena bentar lagi gue umur 30 kan.
1: Tahun ini lu 30?
0: Nggak, tahun depan.
1: Lu sekarang 29?
0: 29.
1: Gue terakhir kepala 2 tuh ketika COVID ya.
0: Tapi orang-orang gak setuju, gue kayak belum 30 gue bilang kan. Kah itu hitungannya udah 30 lah, udah 29. Masa begitu?
1: Enggak lah, 29 masih 29. Sesuai nomor lah.
0: Sesuai nomor memang, iya. Gue merasa, tapi kayak orang gak terima. Enggak sih, kalau 28 masih diterima.
1: Oh, kalau 29 hitungannya udah masuk 30.
0: Udah kayak, lah lu kelar nih. Kelar 29 hari. Misalnya lu hari ini 29. Lah besok lu jalan 30.
1: Iya sih.
0: Gitu, kayak gitu orang-orang.
1: Iya sih.
0: Jangan ngerasa lu masih umur 20-an nih.
1: Lah kalau emang pengen ngerasa, your opinion your choice, bro.
0: Bener. My age my rules. Don't judge the age by its cover, bro.
1: Ini, age is just a number.
0: But
1: stay young is forever.
0: YOLO.
1: You only live once. The Strokes. Julian Casablanca, bro.
0: Tapi gokil katanya kemarin di Coachella penampilan The Strokes itu yang paling bagus.
1: Iya. Gara-gara ini kan terlalu, mereka berani juga kan menyuarakan isu-isu sosial
0: dengan lagu Oblivious. Di album yang sebelum ini ya, kalau nggak salah sebelum The New Abnormal.
1: Pokoknya abis itu ini di band dia dari Coachella, kagak boleh manggung lagi.
0: Tapi setidaknya
1: sejarah
0: sudah tertulis di mana dia, makanya kan lirik dari lagu Oblivious kan, wah apa, lu berdiri di side mana.
1: Betul.
0: Gitu, dengan posisi, dengan visual yang keren-keren banget.
1: Betul.
0: Jadi kayaknya memang bukan tugas juga, kayak seniman ya harus menyuarakan apa yang terjadi sih.
1: Intinya, secara clear. Seniman bebas beropini dan berekspresi.
0: Iya, dan bebas memilih dia mau stand with apa. Betul. Gitu loh.
1: Karena seni gak bisa dikurung, bro.
0: Gokil. Keren banget nih bahasa ini.
1: Keren. Padahal itu semua udah ada sih. Kalau lu cek ya, tweet-tweet orang kali.
0: Udah ya. Udah ya. Kayak kata-kata dari Bang Ucok homicide juga gitu sih sebenernya. Iya sih. Tapi tadi gue bagus-bagusin lu. Lu malah kayak keren banget lu. Tapi udah ada sih.
1: Thanks. Mending jatuhin diri sendiri daripada dijatuhin partner.
0: Takut malah. Sering ya dijatuhin partner ya?
1: Enggak, seringnya jatuhin diri sendiri.
0: Oh, sering jatuhin sendiri. Dulu pernah?
1: Enggak sih, ditinggal aja
0: sering. Oh, ditinggal ya. Emang enggak asik nih emang. Jangan jadi kayak inilah, radio gosip kita. Kita di sini posisi 30 ya.
1: Ya.
0: Ada almarhum Om Krisye featuring Cakra Khan dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Tuh, lu jangan suka julid tuh.
1: Tuh, ini simulasi di akhirat ya.
0: Bener.
1: Kan ketika hari penghakiman, mulut dikunci, yang berbicara adalah yang lain.
0: Kuping,
1: tangan.
0: Kan kuping mendengar apa, mata,
1: iya.
0: Rambut.
1: Apa yang tangan lo lakukan dengan hand body itu?
0: Melembabkan kulit ketika.
1: Betul sekali.
0: Cuaca panas.
1: Mantap sekali.
0: Ya kan?
1: Mantap sekali.
0: Apa
1: tapi
0: yang kamu lakukan dengan baby oil itu?
1: Yang kulakukan adalah membuat kulitku tidak iritasi.
0: Bener sekali.
1: Menggunakan tangan.
0: Bener. Dan kau gunakan kemana kakimu itu ketika di daerah kota?
1: Aku gunakan untuk datang ke
0: servis laptop.
1: Salah.
0: Kemana?
1: Dufan.
0: Oke, bener banget. Sama aku juga ke Dufan. Bener. Jadi lah, kita dengar aja lagu Chris ya featuring Cakra Khan dengan Ketika Tangan dan Kaki Berkata.
2: Di posisi 30.

0: Hai gue lo, mau dengerin lagu-lagu yang up to date? Bisa banget di Gen 98,7 FM.
1: Apa aja sih yang seru di sinyal minggu ini?
2: Tadi pagi ada Tahayul, tak kenal maka Tahayul dinonton radio. Dan views kita berapa guys?
3: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta. Wow.
2: Dan di episode horror di toilet.
3: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi
2: horror, lagi
3: malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
4: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum Covid. Nah, akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesan-pesan paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja.
2: Iya.
4: Kita keluar makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
3: Maghrib tuh.
2: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
4: Di kamar, dalam kamar.
2: Aduh.
3: Terus.
4: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
3: toilet.
4: Terus buat toilet ada wastafelnya.
3: Satu shower doang.
4: Kiri kamar mandi yang kaca.
2: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang ya.
4: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, si nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
2: Aduh.
4: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
3: Coy.
2: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
4: Berdiri ngebelakangin kita.
2: Ngebelakangin.
4: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki tuh berasa dingin banget. Nah, pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
3: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi tuh, gede.
4: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini yang kayak ngeringkuk gitu tuh.
1: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget. Di nomor 28

0: Games 98,7 FM Jakarta, 103,1 Surabaya.
1: Masuk peringkat 20 nih.
0: Yoi, di sini cocok banget di posisi 20 ada Pamungkas karena ada BP nomor 20 juga. BP Bambang Pamungkas,
1: BP,
0: bro.
1: BP 20.
0: Di sini ada Pamungkas juga posisi 20 dengan BKKSM.
1: Betul. Berapa kali kita
0: saling memaafkan?
1: Saling memaafkan.
0: Gua lagi on repeat by the way lagu ini.
1: Enak kok, enak. Terus gua seneng ini yang bikin challenge di TikTok.
0: Kenapa tuh? Seneng banget.
1: Karena ini ada hitungannya tuh berdamai.
0: Oh,
1: kali.
0: Gua nggak pernah lihat, tapi lu begitu.
1: Kok gua like mulu yang gua bikin gitu?
0: Kenapa sih kalau di like mulu?
1: Kreatif?
0: Kreatif ya. Apa dinilai kreatif dengan gerakannya yang sama terus?
1: Iya sih, berarti bukan kreatif ya?
0: Apa?
1: Cakep.
0: Oh, cakep.
1: Ih, aduh, gampang nyerah. Gampang nyerah. Gak defensif ya. Gampang nyerah.
0: Bingung pasti dia. Dia yang ngelempar. Biasanya kalau dilempar orang, itu pasti ada defense-nya. Kalau misalnya dia ngelempar sendiri, dia akan menemukan sudut kematiannya dia sendiri. Emang lagu berapa kali kita saling memaafkan ini cukup membuat apa ya, kerinduan orang-orang dengan lagu Pamungkas di
1: bahasa
0: Indonesia tuh terobati.
1: Gua mengutip kata anak magang DJ Sore.
0: Yaitu adalah
1: Jorgen.
0: Jorgen
1: yang suka muncul di konten YouTube Ganas.
0: Benar.
1: Jorgen bilang Pamungkas kalau bikin lagu berbahasa Indonesia tidak pernah fail.
0: Bahasa Inggris juga enggak sih.
1: Enggak pernah.
0: Iya.
1: Karena apa namanya, kebetulan dia ngefans banget sama Pamungkas.
0: Wah, dan itu enggak ini, Mas. Dirinya enggak objektif, Mas.
1: Nah, iya sih, bisa dibilang kayak gitu ya. Tapi dan dia kesukaan-kesukaannya dia adalah lagu-lagu Pamungkas berbahasa Indonesia. Oh. Makanya dia bilang menurut dia
0: sama berarti.
1: Enggak pernah fail.
0: Kayak gue juga mendengarkan lagu Michael Rostrock yang bahasa Inggris gue selalu suka.
1: Karena emang iya. Semua kebetulan. Sebetulan semua.
0: Sebetulan semua ya?
1: Sebetulan semua.
0: Oh, maaf, gue bikin band lokal dia.
1: Enggak dong.
0: Temen gue ada nama Michael, enggak boleh.
1: Enggak. Kit Martin lu kira?
0: Ya kan dari namanya.
1: Brian McKnight emang penyanyi lokal apa bukan?
0: Bukan, kemarin ada di ulang tahun. Nikahannya ini Ella masih Faji ya. Gue kayaknya gue punya wedding dream gue kayak Raffi Ahmad dah.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Mau ngundang siapa?
0: Gue.
1: Artisnya perform.
0: Kan itu dewa.
1: Luar negeri dong, coba luar negeri.
0: Luar negeri kayaknya gue akan Dato' Siti Nurhaliza.
1: Iya boleh.
0: Ya kenapa?
1: Boleh, gak apa-apa.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Keluar negeri.
1: Iya benar sih.
0: Anggun Cesasmi.
1: Iya benar.
0: Kan dia udah jadi orang luar negeri.
1: Prancis.
0: Iya dong.
1: Iya benar.
0: Sama paling Mbappe sih kalau orang luar negeri. Diundang Mbappe dah.
1: Kok rule of three. Keluar rule of three.
0: Lagian bule kan. Diundang Mbappe gue suruh juggling dah. Biar orang lagi makan, lagi prasmanan, sup-sup gitu.
1: You I pay 3 hours juggling. Cannot fail. Entertainment for wedding my.
0: Oke, okay, let's go mister. Tapi Bapak juga gak bisa bahasa Inggris amat. Jadi kita lihat aja lagu Pamungkas di posisi ke 20 dengan berapa kali kita akan saling memaafkan.
2: Di posisi 20,

0: So bagian balik lagi di Ganas Gen 40 Gue Terpanas bareng sama gue Nero Rindra.
1: Rizal Kadri di sini sobat Gen masih sampai tanggal sampai peringkat nomor 1.
0: Di sini sekarang udah posisi berapa ya?
1: 15.
0: Libels atau 15. Di sini ada, wah gue akhirnya baru denger lagunya nih.
1: Iya. Yeah.
0: Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret.
1: Eh, sorry. 17 dulu, Ding.
0: Eh, 17.
1: Iya.
0: Yeah. Waduh.
1: Abis ini baru 15.
0: Oh, gitu.
1: Iya, yeah. Kita di posisi 17.
0: 17 ya. 17. Oh, di sini ada JKT48. Bener kan?
1: Kesukaan aku.
0: Wah, jagoan lu apa sebutin jagoannya?
1: Oshi.
0: Oshi. Oshi lu deh sekarang. Kau udah ganti lagi, udah ngapal gua.
1: Oshi gue Shania Gracia baru graduate.
0: Itu mau jadul.
1: Bekas kapten baru kemarin graduate akhir tahun 2025. Terus masih ada Gita, masih ada Freya, masih ada Mute, masih ada Grisel.
0: Bentar. Freya tuh yang main film.
1: Yeah, satu kakak tujuh ponakan.
0: Satu kakak tujuh ponakan. Yeah.
1: Sekarang dia kapten baru.
0: Freya.
1: Yeah.
0: Ada kapten.
1: JKT48 ada kapten.
0: Oh. Yeah.
1: Sekarang dibagi ke tiga tim.
0: Tim leader gitu.
1: Enggak. Jadi keseluruhan member JKT48-nya itu ada satu kaptennya.
0: Oh. Ada tiga tim. Satu grup, tiga tim.
1: Baru sekarang dibagi ke dalam tiga tim. Ada tim A, Dream, B, C, gitu. Tim Dream, Tim Passion, sama Tim Love.
0: Wow. Boleh juga nih, ada tim-timnya.
1: Ini ya, apa namanya? Knowledge-knowledge soal JKT. Soalnya nggak tahu nih kepake di mana lagi, jadi mending pas siaran di ada ini dong.
0: Dream, Passion,
1: Love, sama Passion.
0: Oke, Dream, Love, sama Passion. Yeah. Oke, kalau si Freya, dia kapten di...
1: Kalau Freya kapten keseluruhan member.

0: Wah, ternyata dia adalah menjadi Pak Prabowo ya.
1: Beliau bukan sembarang beliau.
0: Berarti bawahannya punya ini lagi, dia mengutus orang-orang untuk memimpin satu klubnya, apa satu timnya.
1: Iya, tapi kalau dari masing-masing tim itu kayaknya belum ada kaptennya setahu gue.
0: Oh, dia masih memegang seluruhnya gitu.
1: Iya, benar.
0: Oh, berarti kalau misalnya tim Flower
1: tim Love?
0: Love itu Dream, manggung fashion. Ada Freya.
1: Ada.
0: Kalau Passion manggung ada Freya?
1: Enggak ada. Tapi ini pusingnya tuh sebenarnya adalah semuanya manggung-manggung JKT48 itu membernya emang nggak tentu selalu ada itu. Okay. Bisa jadi ada Freya pas manggung JKT48, tapi bisa jadi panggungan berikutnya nggak ada. Jadi kayak membernya banyak gitu.
0: Oh.
1: Jadi pokoknya biasanya diisi 11
0: atau 12.
1: Iya, biasanya diisi 11 atau 12 orang gitu.
0: Iya sih, kalau keramaian juga bingung channelnya.
1: Iya, nah makanya JKT48 mungkin bisa sehari di waktu yang sama bisa manggung di beberapa titik.
0: Itulah menyerogo Sukmo. Oke, keren banget JKT48. Ini dia dengan Andaiku Bukan Idola.
2: Peringkat 17.

0: ngobrolin dunia musik, ya cuma di Ganas.
1: Gan 40 lagu terpanas.
2: Yo, balik lagi di Ganas bareng sama gue Nehru Rindra.
3: Rizal Kadri masih ada di sini sobat Gen, kita masuk ke nomor 15.
2: Nah, ini baru nih kita nomor 15 nih sobat Gen. Di sini Now featuring Ari Lesmana, nih kakak ade ya. Ibarat Titu tapi dia tidak kakak ade.
3: Tapi sedih nih lagu.
2: Iya, ternyata sedih. Apa video klipnya sih yang bikin sedih?
3: Iya, benar.
2: Ku bertamu ke rumah.
3: Rumah barumu.
2: Ternyata itu kuburan nih.
3: Kuburan.
2: Sedih banget ya ninggalin, ternyata ibunya sakit.
3: Ya Allah.
2: Ini kadang hal-hal kecil yang kita lupa sebenarnya.
3: Iya benar.
2: Tapi lo rontok masih ada kan?
3: Gue bokap udah almarhum. Mm-hmm. Nyokap alhamdulillah masih ada, Pak, doain panjang umur sehat-sehat.
2: Amin.
3: Ya. Lo bokap nyokap?
2: Masih ada, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur sehat-sehat.
2: Iya, makanya itu kayak hal-hal kecil tuh harus kita nikmatin sebenarnya.
3: Iya benar.
2: Kayak jalan-jalan sama orang tua.
3: Cakep.
2: Enggak pantun, Mas.
3: Oh,
2: puisi ini.
3: Oh, iya, sorry. Jalan-jalan sama orang tua.
2: Cakep.
3: Nah, kok balik?
2: Oh, dibalik.
3: Kalau backnya kecepatan, Mas.
2: Lupa tadi apa. Oh, ya jalan-jalan sama orang tua nih kalau di usia kayak kita sekarang, Mas, sebenarnya nyenengin orang tua.
3: Iya, benar sih.
2: Bukan nyenengin kita.
3: Benar, benar.
2: Jadi balik aja fasenya, iya, momennya gitu. Jadi bener. Terus kalau foto bareng ya fotolah.
3: Iya.
2: Enggak ada yang tahu lu duluan atau siapa duluan.
3: Iya, benar. Oh, sama yang gue lihat juga di apa di salah satu FYP yang gue lihat ya. Kalau pas lu lagi ulang tahun, lu jangan rekamnya muka lu. Pas happy birthday, pas tiup lilin, lu rekamnya orang-orang yang di sekeliling lu. Karena bisa aja di tahun depan orang itu gak ada.
2: Kalau yang tahun depannya yang niup gak ada?
3: Berarti beda cerita tuh.
2: Kalau yang rekamnya gak ada?
3: HP-nya dijual.
2: Oh, Kak Fala korup. Itu mah semuanya gak ada berarti.
3: iCloud-nya kehack.
2: Ya berarti sebenarnya ya semuanya aja direkam. Terus itu kamera lu balikin dah. Itu sama kayak videonya ini Kak Andin.
3: Yang
2: di lagunya dia yang terbaru tuh videonya dia di Instagram. Uh-huh. Ada video ayahnya lagi gendong dia pas bayi.
3: Oh iya.
2: Itu berarti keren banget tuh ayahnya taruh kamera, ngerekam dia lagi gendong-gendong. Terus sekarang lah udah berapa tahun, udah puluhan tahun akhirnya kepake tuh video.
3: Bener.
2: Gue sih nangis ya pasti kayak gitu.
3: Iya bener. Apalagi nanti 30 tahun lagi pas orang bikin dokumenter soal lu ya.
2: Kesannya gue udah gak ada tuh.
3: Enggak lah. Oh iya kalau dokumenter itu mati dulu deh. Ya udah jangan deh, 60 tahun deh.
2: Ya 60 tahun lagi lah ya, amin-amin. Tapi lu mau gak hidup sampai umur 200?
3: Mau.
2: Mau lu?
3: Asal masih kuat.
2: Ketika semua orang mobil pada terbang,
3: iya.
2: Lu bungkuk.
3: Enggak, kalau gua masih kuat, gua mau. Tapi kalau misalnya gua udah enggak berfungsi dengan baik, gua mending enggak.
2: Mending enggak ya?
3: Iya.
2: Tapi ternyata kita semua akan menua dan tetap muda, lu tetap tua. Gitu.
3: Karena di sini, di ruangan ini gua lagi yang paling tua.
2: Iya. Yaudah ini kita putar aja lagu dari Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Nomor 15.

0: Lagu terpanas.
1: Kelewatan nongkrong bareng DJ sore.
2: Dengerin keseruannya yuk.
3: Jadwal besok padel jam berapa?
4: 3.
5: Besok jam 3 nih di PIM. Aku emang sebenarnya pulangnya tuh besok, cuma aku extend karena
3: gua kalau ke padel enggak dulu, tapi kalau nongkrong di ruangannya Pak Wil gua ikut deh.
5: Pak Wil ikut gue.
1: Seru kan?
2: Makanya ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
0: Posisi 14.

0: Hai Sobat Gen, saya Kunto Aji. Jangan melamun saat hujan. Mendingan dengerin lagu-lagu yang pasti singelong di Gen FM. Apa aja sih yang seru di sinyal minggu ini?
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengerin nih.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil, datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya, kok gitu, kecuali 2.000 baru.
1: Sorry Mas Dani.
4: 5.000 itu udah generous loh.
1: Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya mas, durasi parkirnya?
3: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
2: Masih standar lah, iya makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dia bilang apa ya?
3: Tepis akhirnya, jangan segini lah pak, ini kan lebaran.
2: Terus
1: jama gua kagak, kenapa gua ngasih THR?
2: Terus
3: kenapa kalau lebaran lebelin lebihin lah pak, akhirnya kasih 10.000.
1: 10.000
3: tinggal mau nggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia nggak mau?
3: Nggak mau tetap. Gak mau, lebihin A jatuh THR kata dia gitu kan. Berapa gitu kan.
2: Berapa
5: lagi-lagi itu THR nih.
3: Berapa gitu kan. 100

0: Astagfirullahaladzim.
1: Sejam doang 100.
2: Serius lu minta dimintain 100 lu bro?
3: Iya.
0: Akhirnya pas dia bilang 100 ribu lu gimana? Negosiasi tuh?
3: Gak mau lah. Akhirnya gak mau kan 100 ribu.
0: Iya gitu. Terus?
3: Ya udahlah pak gitu. Udah cepet lah gini. Ini banyak yang parkir nih gitu kan. Terus 100 gitu kan. Pokoknya terus ditahan. Terus dia maksa buka. Tangannya itu kayak mau pegang handle
0: pintu
3: mobil di dalam.
2: Ya Allah.
0: Terus akhirnya gimana?
3: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah beri kasih. Akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100 ribu dari tasnya. Terus dikasih ke si masa gitu.
1: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
0: Habis itu tinggal lepet ke mana?
2: Enggak boleh, Bu. Pak.
0: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
2: Enggak boleh ngerobek.
0: Enggak boleh disobek-sobek.
1: Enggak boleh.
0: Enggak usah sobek-sobek duit. Enggak usah sobek tukang parkirnya.
1: Iya, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahe. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram at Mari Institute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Di micin mikirin cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada nggak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lu ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista. Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay. Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin

0: aku sama Kista, karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
1: Oke, okay. Lu bilang nggak ke suami lo?
2: Calon suami ya.
1: Kamu cerita nggak sama keluarga kamu gitu?
0: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
1: Wow.
0: Jadi mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
1: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
0: Nggak tahu.
2: Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit,
1: wow,
2: ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
0: Bapak kerjanya tukang ojek, Kak.
1: Bapak kamu?
0: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
2: Masya Allah.
1: Wow.
3: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di Gen FM. Asyik banget.
4: Gen 98,7 FM.
3: Asyik banget.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma 30 ribu rupiah. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Presiden Amerika Donald Trump itu akan ke Indonesia. Dia itu nanti akan hadir di MPG, di salah satu sekolah. MPG-nya makanannya itulah makanan Amerika. Tapi ibu bisa nggak dalam satu tray itu ya bu ya? Itu isinya makanan Amerika semua. Onigiri bu.
2: What? Onigiri emang dari Amerika ya? Kayaknya spaghetti.
1: Spaghetti?
2: Kentang.
1: Kentang?
2: Okay.
1: Jangan diorek, Bu.
2: Bukan, maksudnya french fries.
1: Oh, french fries. Kalau french crop? French crop.
2: Crop top saya tahu kalau crop top.
1: Crop top?
2: Saya bingung juga nih.
1: Burger, Bu. Bisa nggak burger?
2: Boleh.
1: Nah, itu burger. Kita ini nanti per tray-nya ini budget kita di angka 500 ribu ya, Bu ya? Aman ya, Bu?
2: Ya aman sih.
1: Kalau ibu oke, aku oke.
2: Iya oke deh.
1: Mantap. Kebetulan kan nanti sekolah yang akan dipilih itu di sekitar Bulungan. Karena punya ibu kan di Blok M ya bu ya. Huh?
2: Bukan, di Pondok Gede.
1: Uci Paramida bukan?
2: Bukan.
1: Wah.
2: Mesari.
1: Salah orang, aku dan salah sambung bu. Dan ibu masuk salah sambung di GNFM.
3: Sudah dua kali nih.
2: Dua kali padahal aku harusnya gak ngeluh ini ya.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja. Tapi ada yang serem gara-gara

0: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
1: Dengerin ceritanya.
2: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh hari pertama kira masih aman-aman aja. Gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat tanggal ganjil. Wah udah mulai nih, kok ada gangguan ini jadi.
3: Ini tentang gangguan.
0: Gangguan di hotel.
2: Gangguan di hotel betul.
0: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Oke. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong. Kotanya apa sih kak namanya?
2: Matsumoto.
1: Oke.
2: Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak udahlah abaikan aja.
0: Lari-lari apa yang lari-lari?
2: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
3: Ninja.
2: Nah terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih untuk dia. Enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan. Masa gue di kasur, orang udah di depan meja. Lupa. Merinding,
1: mulai terjadi perpecahan merinding.
2: Kedua itu dia bilang ada cetakan tangan di kaca gitu kan. Cuma aku pikir itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah.
3: What?
2: Ya dipukul dari bawah terus.
3: What?
2: Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
0: kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
2: Iya makanya pas aku dateng juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah, ngegeser.
0: Coy, poltergeist dong.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Kapan nongkrong bareng DJ Sore?
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Ini sekalian konfirmasi nih, karena belakangan lagi rame
3: ya, soal
2: David Bayu keliling podcast.
3: Dia bilang
2: Kiki Aulia Ucup udah ngasih angka buat Naif reunian.
4: Oh iya, itu gue baru tahu semalam tuh. Ternyata ya dia dibahas,
3: iya,
4: ya.
3: Padahal sebenarnya obrolan off the record.
4: Enggak ya, chat off the record. Jadi sebenarnya naruh angka tuh udah kayak udah kali ya, capek nih gue. Bukan capek begging-begging, kayak kan emang mereka tidak terhubung satu sama lain.
3: Betul,
4: ya.
3: Terus
4: gue juga kayak gue ngomong ke Pepe, ngomong ke Emil, ngomong ke ini.
3: Oh, berarti lo udah ngubungin empat-empat ini?
4: Ya sebenarnya gue udah ngobrol cuman si David aja nggak. Akhirnya gue kayak udah kali ya, gue langsung tembak aja langsung dah. Ke semuanya itu template WhatsApp-nya sama semua.
3: Oke, berarti empat-empatnya lu menghubungi empat-empatnya?
4: Iya, gue WhatsApp ke empat-empatnya itu sama tuh.
3: Oke.
4: Okay. Ke Pepe, ke Emil, ke David, ke
3: Jarwo. Harusnya angka yang nggak bisa ditolak nih. Kalau ngomongin
4: gue nggak tahu ya, kalau itu kan subjektif ya.
3: Iya.
4: Cuman gue pokoknya gue nyebut angkanya sama nih per orangnya nih. Fit, ini, Wo, Mil, Peng gitu.

0: Tuh semuanya gue nyebut sama semua. Udah. David balas mungkin sama kayak yang di Gofar. David balasnya kayak maaf cup kagak. 2024.
1: Oh, oke. Okay. Tapi enggak
2: respon yang tiganya gimana?
1: Hah? Respon yang tiganya?
0: Ya, jawabannya beda-beda lah. Si ya Pepe yang ngejawab ya gua. Kalau yang lainnya, iya gue, iya deh gitu.
1: Oh, jadi berarti masih mau tuh sebenarnya tuh?
0: Ya si Emil kayak dia bilang kayak cup, gue lagi menikmati masa-masa gue tidak sama tadi.
1: Oh,
0: Sejaro nggak balas.
2: Bang Jaro, itu gue deh reply-nya nih.
1: Ibarat tunggu waktu aja.
2: Ada success story kan, berhasil menyatukan kembali klub Etis.
1: Iya, benar. Sama Killing Me Inside.
0: Iya
1: kan.
0: Iya, klub Etis, Killing Me Inside.
1: Siapa aja yang berhasil lo satuin lagi?
0: Reunian ya?
1: Iya. Kangen Band tuh gak ada campur tangan lo? Kangen Band tuh campur tangan lo juga ya?
0: Yang itu pas gue masih sinkronis kan?
1: Iya. Yang sampe babang gantengnya deh, lu tuh sebenarnya siapa sih kok? Lu kenal semua orang.
0: Iya, Andikanya. Belum reunian, lalu reunian ya Naif sama Anang Krisdayanti.
3: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam. Gen FM.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kita sedikit casting by phone dulu.
2: Boleh, gimana tuh?
1: Oke, okay. Saya pertama pengen dengar teriakan zombinya dulu. Boleh nggak saya dengar jadi zombinya kayak gimana? Mungkin 4 detik juga cukup kok, saya bisa tahu.

0: Gimana?
1: Gimana?
0: Oh, jangan ada ketawanya, bukan kuntilanak. Pernah nonton film zombie gak mas ya?
1: Udah, sering sih sebenarnya.
0: Nah, coba.
1: Gitu.
0: Zombie ngantuk ya kayaknya ya. Tapi keren. Keren, keren. I like it. Oke. Saya mau ngetes satu lagi, Mas. Satu lagi aja, sorry ya. Bernyanyi tapi pakai suara zombie. Huh? Lagu apa aja? One and two and one and two.
1: Kalau ada 9 nyawa.
0: Keren. Keren loh ini. Wow, mungkin kita boleh ngundang Mas Arsy untuk datang ke studio kami. Apakah bisa bergerak seperti zombie atau tidak? Itu aja.
1: Bisa.
0: Dengan Mas Arsy Wolas ya, Mas ya?
1: Iya, Arsy Wolas.
0: Huh? Arsy Wolas kan?
1: Betul.
0: Oh, yang kita cari bukan Arsy Wolas lagi.
1: Saya bisa jadi siapa aja sih?
0: Aduh, saya salah orang. Saya salah sambung. Dan Arsy masuk salah sambung di Genova.
2: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
0: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
2: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: Kemarin tayang di TV nasional. Lu mau enggak nanti lamaran lu tayang di TV nasional?
2: Tapi kalau gue ya, gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katang bat, berarti jarang dong makan katang bat.
2: Ya katang bat, gue makan katang bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di Pasar Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act,
5: opening act, opening lagi.
6: Iya.
4: Enggak, jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund.
0: Hati-hati, hati-hati. Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, biar kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu. Untuk berdua, kata dia gitu, segala macem lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar ya?
2: Dua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
1: Nice. Kamu kenal pasangannya?

0: berapa lama kak?
1: Kenal pasangan, aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu, 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya jodoh. Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
3: Wow, seneng banget punya dengar cerita seperti ini ya.
1: Iya. Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
3: Loh? Hah?
1: Gak sampai nikah kak.
3: Loh?
1: Iya.
3: Mau di prank nih. Ketika putus
2: gimana tuh?
3: Gimana tuh mbak?
1: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang gak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
3: Kak kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
1: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
3: No way.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Get 98,7 FM, asyik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja sosial media Gen 98,7.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Nah, ini donat kayak dibentuk kapal atau dibentuk bikin nasi kayak tumpeng gitu bisa nggak?
2: Kalau tumpeng masih oke ya. Kalau kapal puyeng nanti saya.
1: Oh gitu ya. Iya. 212 donat kalau misalnya diisi kantong kol?
2: Diisi kantong kol. Ada aja deh, Pak Rahman.
1: Kalau misalnya tuna kan ada?
2: Nggak enak. Donat dikasih tuna.
1: Kalau dibentuk muka saya dan istri bisa nggak, Kak?
2: Ya ngeprint aja foto.
1: Nggak bisa dari adonannya berarti, Kak, ya?
2: Nggak bisa.
1: Oke. Berarti malam ini bisa saya ambil ya, Kak?
2: Tentunya.
1: Nggak, mau saya masukin ke kulkas dulu bisa?
2: Buat?
1: Loh, dari buat anniversary?
2: Oh, tanggal 12 nanti.
1: Malam ini nanti.
2: Diambilnya tanggal 1 aja.
1: Ya, pokoknya aku minta nanti di tokonya minus donat official itu...
2: Bukan minus, min.
1: Loh, bukan minus donat official?
2: Bukan.
1: Ya, saya salah orang. Saya salah sambung ini. Dan Mbak Aminah masuk di salah sambung di... Geneva!
2: Ya ampun, ngadi-ngadi deh, Pak Rere.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: baru di Sinyal Minggu ini.
1: Tadi pagi ada tahayul, tak kenal maka tahayul di nonton radio. Dan views kita berapa guys?
2: 79.900. Wow. Dengan likes hampir 4 juta.
1: Wow. Dan di episode horror di toilet.
2: Horror di toilet kayak gimana? Dengerin ceritanya sobat Gen yang lagi lagi malam pertama atau ada lagi honeymoon di Yogyakarta.
3: Jadi ceritanya sekitar 6 tahun yang lalu nih, di bulan Februari itu kita kan menikah tuh sebelum COVID. Nah akhirnya kita mutusin buat honeymoon di Jogja. Akhirnya ya udah kalau gitu, akhirnya kita pesen-pesen paket wisata di Jogja. Udah berangkat kita siang, nyampe sana sore, udah masuk kamar, istirahat, mandi. Itu gak ada apa-apa, masih aman karena masih siang kan, masih aman aja. Kita keluar, makan, pulang tuh emang pas maghrib. Pas sampai kamar itu wangi bunga gitu.
2: Maghrib tuh.
1: Wangi bunganya hanya di kamar kah atau udah dari lobi hotel?
3: Di kamar, dalam kamar.
1: Aduh.
2: Terus.
3: Udah, akhirnya kita istirahat, tidur gitu kan. Malam-malam kebangun. Nah, kamarnya itu pas kita masuk ada dua kamar mandi. Sebelah kanan itu
2: toilet.
3: Terus buat toilet ada wastafelnya.
2: Satu shower doang.
3: Kiri kamar mandi yang kaca.
1: Oh, full kaca maksudnya okay. Shower doang ya.
3: Oke. Pas istri saya bangun ambil air, tiba-tiba pintu kaca yang tempat mandi itu kebuka. Kaget dong, saya nanya, "Yang itu kenapa kebuka?" gitu kan. Saya udah tahu.
1: Aduh.
3: Itu udah tahu karena saya ngelihat di dalam itu kayak ada perempuan, itu rambutnya sampai ke lantai.
2: Coy.
1: Rambutnya sampai ke lantai. Posisi duduk atau berdiri tuh?
3: Berdiri ngebelakangin kita.
1: Ngebelakangin.
3: Iya, saya coba baca-bacaan lah gitu ya. Bacaan udah tuh tidur lagi. Saya bangun jam 4 karena ngerasa udah suara-suara rame gitu lah di belakang gitu kan. Akhirnya saya ke kamar mandi biasa sikat gigi. Pas sikat gigi, tiba-tiba di bawah wastafel kaki itu berasa dingin banget. Nah pas dingin banget itu kepala saya nengok ke bawah. Dan dia ada di situ.
2: Lah, berarti jongkok dong. Tadi kata lu kan tinggi tuh, gede.
3: Dia lagi di bawah stapel, lagi gini kayak ngeringkuk gitu tuh.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di GetFM. Asyik banget.

0: Kelewatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Gue ini informasi lagi nih. Informasi. Waktu itu gue nonton Red Hot Chili Peppers di
3: Singapura.
2: Pas
3: apa?
2: Pas bukan yang F1, setelahnya. Terus gue balik, gue sama Joey.
3: Nginep
2: di daerah Geylang. Karena tinggal jalan kan.
3: Nginep di daerah Geylang?
2: Iya, karena tinggal jalan, tinggal nyebrang.
3: Iya, bener, emang dekat. National Stadium dekat. Iya, bener. Banyak makanan.
2: Sama orang Indo lain banyak. Nah, kita lagi makan sih sop tulang merah tuh. Makanan India. Makan Indian food gitu. Datang rombongan Indonesia rame banget. Salah satunya rombongan ada Desta, Duta, sama R, sama Eros.
3: Ini
2: sama personil Ceylon 7. Iya, jadi kita orang Indo tuh satu restoran itu makan 5 menit itu satu Singapura ngelilingin itu restoran. Pada mau foto sama Duta, gue pikir Duta emang di Singapura terkenal ya.
3: Dan
2: gue baru tahu
3: banget.
2: Gue baru tahu di sini ternyata di 2000-an Ceylon 7 meledak, di Singapura pun meledak ya saat itu.
4: Meledak
2: ya.
4: Banget Ceylon 7 itu band Nusantara yang paling to me ya pada waktu itu mereka quite spesial ya. Karena musik mereka pada waktu itu kayak fresh gitu. Menurut untuk kita lah, karena kita nggak ada influence sebanyak segede di Indonesia kan.
3: Selain Ceylon 7 yang gede juga di Singapura tuh siapa?
4: Peter Pan.
3: Peter Pan?
4: Ya, Peter Pan. Zaman band-band yang

0: Zaman itulah
1: ya, sama berarti sama, eranya,
0: eranya gitu.
2: Ya. ST12 tau?
0: ST12 enggak segede.
1: Kalau Melayu
0: kalau slang enggak. Pun enggak segede.
2: Oh gitu.
0: Ya kalau slang pun enggak segede Silon 7 sih.
2: Oh.
0: Ya, kalau di Singapura.
2: Jadi bisa dibilang yang paling banyak hardcore fansnya justru Silon 7.
0: Silon 7.
1: Itu jam setengah satu pagi. Ha-ha. Penuh banget itu restoran.
2: Sepenuh orang
1: Desta mukanya cemberut. Capek, karena capek. Gua paham sih pulang konser capek dikerubutin orang setengah satu.
3: Seru kan? Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
4: Gen FM, asik banget.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Begitu ibu dan keluarga check out, barang banyak yang rusak, ibu.
2: Nggak barang yang rusak, rusak, Pak.
1: Karpet meja biliar, ibu.
2: Oh, oh, memang rusak.
1: Sobek-sobek, ibu. Jadi kalau ada yang rusak, saya yang ganti, ibu.
2: Ya Allah, itu mana jadinya, Pak?
3: Potong gaji, ibu. Udah mana karpet biliar itu karpetnya permadani, ibu.
2: Iya, jadinya.
3: Itu karpet biliar itu karpet Persia, ibu. Saya gak kuat lagi tuh ngomong apa duit saya.
4: Halo, Bu. Halo. Ya. Jadi kemana tuh, Ibu? Ini mah ada beberapa kasur juga yang kesundut rokok. Kemarin teh kan katanya enggak pada arah rudut. Pas saya cek, nah jadi bara rolong.
2: Teteh, itu kemarin tuh saya juga udah bilang sama suami, ini mendingan divideoin dulu deh, nanti jangan kita udah keluar jadi masalah kayak gitu loh.
4: Nah, iya itu
2: saya juga yang kayak meja biliar udah sempet saya videoin kayak gitu loh.
4: Ya terus gimana itu, atuh ini saya yang diituin itu dipotong-potong suami saya gajinya ini teh.
2: Yang punya pilanya mana? Saya aja yang telepon.
4: Tapi tolongin saya bener ya, Bu ya. Saya bansos sudah enggak dapat.
2: Tapi kalau
4: anak saya MBG-nya juga enggak dapat. Terus makan apa tuh?
2: Nah, bukan masalah makan,
4: bukan iya, tapi kalau dipotong gaji mana saya mau orang susah, saya orang kecil.
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Kok bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulai. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: siap seru di sinyal minggu ini.
1: Menjelang atau setelah hari raya biasanya banyak terjadi oknum-oknum yang mengambil keuntungan.
2: Betul banget nih, ada contohnya Tanah Abang. Orang luar dipalakin 300 ribu.
1: Kalau yang ini di Bandung guys, di depan restoran viral katanya. Dengar ini.
3: Jadi ceritanya itu kan ke Bandung sama mertua ya. Mertua sama istri sama anak. Di Bandung tuh mertua yang ibu saya yang cewek. Dia minta wisata kuliner lah gitu.
1: Kemana aja tuh?
3: Nah, ada tempat makan yang pokoknya dia bekas kantor pos cuman dibikin tempat makan gitu.
2: Terus?
3: Ya udah, akhirnya kita kesana pakai sarapan pagi kan. Nyampe udah penuh tuh, udah banget. Terus akhirnya kita dapat di pinggir jalan, agak pinggir, ke pinggir jalan gedungnya, jadi parkirannya gitu ya.
2: Terus?
3: Oh, memang ada beberapa tukang parkir gitu. Nah, kayaknya sih yang officialnya itu yang di halaman parkirnya ya.
1: Terus
3: kita makan, masuk udah, akhirnya selesai makan, terus akhirnya udah mau nyetir mobil. Datang nih si tukang parkir, kutip liar kayaknya ya.
2: Terus
3: ngasih parkir 5.000.
2: Terus?
3: 5.000. Terus sama dia ditepis tuh.
1: Ditepis?
3: Iya.
2: Terus?
1: 5.000 aja itu udah generous loh bro.
2: Iya. Kok gitu, kecuali 2.000 baru.

0: sorry Mas Dani.
1: 5.000 itu udah generous loh.
0: Mas Dani sorry, itu kamu parkir kira-kira berapa lama durasinya Mas? Durasi parkirnya?
2: Makan mungkin sekitar sejaman ya.
3: Okay. Masih standar lah. Iya, makanya.
1: Ditepis bro, cetak. Terus dibilang apa?
2: Tepis akhirnya jangan segini lah Pak. Ini kan lebaran.
3: Oh. Terus.
1: Jama gua kagak kenapa gua ngasih THR?
3: Iya, terus.
2: Terus kenapa kalau lebaran lebelin lebihin lah Pak gitu. Akhirnya kasih 10.000.
0: 10.000.
2: Tinggal enggak mau dia.
1: Wait, lu udah kasih 10.000 dia enggak mau.
0: Enggak mau tetap.
2: Enggak mau. Lebihin A jatuh THR kata dia gitu kan.
0: Oh, wow kok.
2: Berapa gitu kan.
0: Terus lagi itu bingung gitu, THR nih.
2: Berapa gitu kan. 100.
3: Astagfirullahaladzim.
0: Sejam 200. Serius lu minta dimintasin 100 lu bro.
2: Iya.
3: Akhirnya pas dia bilang 100.000 lu gimana? Negosiasi tuh.
2: Enggak mau lah. Akhirnya enggak mau kan gitu. 100.000.
3: Iya dong. Terus
2: ya udahlah Pak gitu, udah cepet lah gini, ini banyak yang parkir nih gitu kan, terus 100 gitu kan, pokoknya terus ditahan, terus dia maksa buka tangannya itu kayak mau pegang handle
3: pintu
2: mobil di dalam.
0: Ya Allah.
3: Terus akhirnya gimana?
2: Terus akhirnya kata mertua gitu, udah kasih, akhirnya mertua ngasih ngeluarin 100.000 dari tasnya, terus dikasih ke si masa gitu.
0: Kalau enggak sebelum dikasih sobek dulu duitnya. Habis itu dilipet-lipet.
3: Habis itu tinggal lepet ke mana?
1: Enggak boleh, Bu, Pak.
3: Iya, kita dosa. Kena. Bukan ada undang-undangnya.
1: Enggak boleh ngerobek.
3: Enggak boleh sobek-sobek.
0: Oh, enggak boleh.
3: Enggak usah sobek-sobek duit. Enggak usah sobek tukang parkirnya.
0: Iya, benar.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Get FM. Asyik banget. Gen 98,7 FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih Om?
5: Asik.
4: Aduh, chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Kenapa nggak dari kemarin? Sebelum kami pulang, kami bilang sama si A. A, tolong dicek lagi.
2: Ibu.
1: Ini apa? Kami udah tunggu tuh sejam dua jam di situ ya. Tolong dicek lagi, apa yang rusak?
2: Tenang.
1: Ya.
2: Ya, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Tapi memang apapun kerusakan itu ditanggung oleh Pak Samsul.
1: Terus sekarang yang uang yang masuk, masuknya kemana, Pak?
2: Kok Ibu ngatur-ngatur uang masuk kemana, nanya-nanya? Maksudnya gimana, Ibu? Saya nggak ngerti nih.
1: Ya, kami kan sewa. Kan sewanya iya. Bapak.
2: Iya, oh. betul.
1: Dan situ kami udah punya itikad baik, Pak. Dicek lagi.
2: Mm-mm.
1: Kan di situ ada itu. Kami nggak, bukan anarkis, Pak. Kesana gerombolan juga, Pak.
2: Maaf sekali, Ibu, ya. Keluarga Ibu yang kemarin datang aja 50 orang.
1: Nggak ada 50, Pak.
2: Ah,
1: itu CCTV-nya.
2: Itu salah.
1: Udah mana? Ngaco aja, Bapak.
2: Kok saya yang disalahin sekarang, Ibu?
1: Okay. Ya udah, gimana maunya enaknya?
2: Tenang, Ibu, tenang. Ini Ibu Neri, kan, yang kemarin menginap di Kaisar Tendean, kan, Ibu?
1: Yang di Bogor, Pak.
2: Bogor?
3: Bu Neri Jayusman, kan?
1: Bukan, Pak, bukan.
2: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu Neri masuk salah sambung di
4: Gelebeng.
3: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
5: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
3: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya.
0: Update musik lo di sini.
5: Gen FM asik banget.

0: aja sih yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Di Micin Mikirin Cinta, kita nanya sama Sobat Gen, ada gak sesuatu dari pasangan yang lu tutupin dari keluarga atau orang terdekat lo?
2: Dengerin sendiri.
3: Jadi aku ada rahasia sama suamiku. Suamiku sih yang lebih merahasiakan dari keluarganya terkait aku pernah sakit dan pekerjaan orang tuaku. Dari sebelum kami menikah sampai dengan sekarang itu dirahasiakan ke keluarganya.
1: Udah berapa lama nikah?
3: OTW 14 tahun.
1: OTW 14 tahun.
2: Oke, gue ulang ya. Jadi dari keluarga suami itu gak tahu kalau misalnya lo ada
1: penyakit
2: titik-titik gitu.
3: Betul, aku pernah didiagnosa kista dan itu kistanya besar banget. Aku sudah pernah dioperasi, aku belum menikah.
2: Pada saat sebelum nikah, tapi suami tahu?
3: Suami tahu kak, jadi taruh sama suami. Karena sebelumnya aku udah kayak hopeless gitu sama sebelum-sebelumnya. Karena mereka memutuskan tidak jadi menikah ketika aku ceritakan aku pernah mengidap kista.
2: Oh.
3: Jadi sebenarnya dia tuh dosen aku, kak. Aku baru kenal dia ngajar itu 1 bulan, tapi dia langsung ngajakin aku nikah ketemu.
2: Dia dosen kamu. Tapi terjadinya sebelum nikah tuh, ketahuan kista dan operasi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Nah, aku harus nyampein itu ke calon kan.
2: Betul.
3: Aku kan agak-agak hopeless dengan yang sebelumnya. Aku bilang yang dua ini udah pernah ninggalin aku karena kista. Karena kedepannya kata dokter sulit mendapatkan keturunan.
2: Oke. Lu bilang gak ke suami lu?
1: Calon suaminya.
2: Kamu cerita gak sama keluarga kamu gitu?
3: Cerita. Dan ketika aku cerita, dia cuma bilang, kenapa mesti mengkhawatirkan yang sudah menjadi haknya Allah? Biar Allah yang urus masalah keturunan. Kamu sama aku cuma fokus untuk berumah tangga.
2: Wow.
3: Mengkhawatirkan terkait dengan keturunan.
2: Oke. Okay. Nyokap bokapnya dia nggak tahu ya kalau lu punya penyakit ini sampai sekarang?
1: Nggak tahu. Nah tadi kan sempat dibahas tuh, selain punya penyakit, ada juga katanya nyembunyiin pekerjaan orang tua. Emang pekerjaan apa tuh?
3: Bapak kerjanya tukang ojek, kak.
2: Bapak kamu?
3: Iya, bapakku tukang ojek. Jadi pas ketika aku pertama kali ditemuin sama mertua, sama mama mertua, dia bilang nanti gak usah cerita kalau bapak itu tukang ojek. Bilang aja bapak itu orang swasta. Lalu kamu gak usah cerita masalah penyakit kamu. Waktu itu aku masih yang kenapa gitu kan. Kayak aku datang ke rumah dia pun, dia beliin baju dulu buat aku. Kayak gitu. Jadi yang benar-benar dia tuh prepare banget.
1: Masya Allah.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat, jam 6 sampai 10 pagi, cuma di GenFM. Asyik banget.

sudah. Segala rasa yang telah tertuang

0: kesempatan nongkrong bareng DJ Sore.
1: Dengerin keseruannya yuk.
2: Halo Oka.
3: Halo
2: Oka, belnya apa nih kak?
3: Tungtung.
2: Tungtung. Ada Kia berikutnya, halo Kia.
4: Hai.
2: Apa belnya Kia?
4: Hey hey.
2: Hey hey. Oke, Tungtung dan hey hey. Siap, kita masuk babak pertama di tebak intro. Intro sebuah lagu kita puterin, Oka sama Kia cepet-cepetan nebak ini lagunya siapa dan judulnya apa. Jangan lupa belnya. Kia.
4: Tung.
2: Kia dulu, Kia.
4: Salsabila itu lebih.
2: Ya, Salsabila judulnya? Ya.
4: Timur.
2: Salah, oke. Oka.
3: Adrian Kalis, Sialan. Sama.
2: Mantap. Bukan Salsabila, Kia. Kalau Kia maksudnya Salma Salsabil berharap ada timur. Oh. Beda lagu. Oke, masih ada dua pertanyaan lagi, Kia. Siap ya?
4: Oke, siap.
2: Kita masuk babak kedua. Di babak kedua, kita punya Bung Toal yang mau nyanyi, tapi huruf vokalnya diganti U semua. Oka sama Kia, ayo tebak lagunya siapa dan judulnya apa?
5: Ukututu, upuyungtu.
4: Hey.
2: Oke, Kia.
4: Lagunya Naif ya?
2: Judulnya?
4: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Oke. Oka bisa jawab nggak?
3: Bisa.
2: Apa?
3: Naif, benci untuk mencinta.
2: Gue suka dengan yakinnya Kia tuh, gue suka gue. Apa tadi dia bilang apa Kia? Bilang apa judulnya?
5: Ku benci kau dengan cintaku.
2: Kayaknya Naif udah lama nih lagu. Judulnya kok gue baru tahu yang itu.
5: Gak apa-apa, yang penting yakin. Kia masih ada kesempatan untuk nyamain kedudukan di pertanyaan terakhir. Siap ya Kia ya?
4: Iya.
5: Oke, siap ya. Kita masuk babak ketiga.
2: Ada Colek cover lagu jelek, walaupun aslinya lagunya bagus, tapi di cover jelek. Lagunya siapa nih? Coba tebak ya.
6: Cakelakannya halanya tempat tempat depannya tunggu banyak kapalnya walau ngahai miku.
2: Oke, Kia lagi.
4: Cella on Seven.
2: Judulnya?
4: Lupa lagi judulnya.
2: Judul lagunya nih, clue-nya ya, ada di kalimat pertama lirik bagian lagunya.
4: Seberapa pantas?
2: Tahu lagi deh, ada pakai insiden. Aduh, lupa lagi gue.
5: Maaf ya Oka, gue agak ngebantu clue. Tapi jadi seri nih. Kita akan kasih babak tambahan. Oka siap ya kak?
3: Siap.
5: Oke, siap ya. Kita akan kasih tebak ref. Oke, siap.
3: Oke.
5: Ini dia tebak ref. Sebutin judul dan penyanyinya.
2: Apa nih lagunya?
5: Oke, Oka siap, Kia siap. Ada sebuah ref yang kalian harus tebak judul dan penyanyinya.
4: Oke.
2: Kia. Kia dulu Kia.
4: Fiera Tel, dengarkan curhatku.
2: Mantap. Kak maaf ya kak ya.
5: Jadi disusul.
2: Sayang sekali dikit lagi. Tapi emang udah rezeki tuh gak bakal ketuker.
5: Iya bener.
2: Oke, mungkin lain kali bisa beruntung. Terima kasih udah ikutan. Dan selamat pemenangnya dapetin voucher Hotel Ibis Sundar.
5: Selamat untuk
2: Kia.
0: Seru kan?
1: Makanya, ikutan aja nongkrong bareng DJ Sore. Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam.
0: Gen 98,7.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalanin untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

0: Ketinggalan obrolan seru bareng musisi di Gen FM.
1: El kemarin tayang di TV Nasional. Lu mau gak nanti lamaran lu tayang di TV Nasional?
2: Tapi kalau gue jarang makan yang ringan-ringan, malah langsung berat.
3: Gue jarang makan ringan-ringan, katang bat, berarti jarang dong makan katang bat.
2: Ya katang bat, jarang ringan, gue makan katang bat.
3: Buntut rawit, gak pernah makan buntut rawit, ringan-ringan. Tombol remote, tombol remote.
4: Malenium, barusan bilang ke aku nih katanya akan diputer sepanjang koma besok di 14 Februari nih.
5: Enggak, opening act kan? Opening act kan?
4: Opening act,
5: opening lagi.
4: Iya. Jangan ngomong yang enggak, ya udah beberapa minta refund. Hati-hati, hati-hati.
0: Langsung aja meluncur ke YouTube @gen987fm. Gen FM, asik banget.

0: sih yang seru di Sinyal Minggu ini?
1: Kita ngomongin soal drama liburan setelah kita kemarin long weekend.
2: Drama liburan bukan berarti cuman seremnya gara-gara berantem aja, tapi ada yang serem gara-gara...
1: Dan ini terjadi di Jepang, guys.
2: Dengerin ceritanya.
3: Hotel itu bagus, jadi kayak kayu-kayu, kayak model-model hotel jadul, tapi udah kekinian lah gitu. Terus udah tuh.

0: Hari pertama kira masih aman-aman aja gitu. Hari berikutnya itu tanggal ganjil, kita ingat kan tanggal ganjil, wah udah mulai nih kok ada gangguan ini jadi
1: tentang gangguan
2: gangguan di hotel.
0: Tentang gangguan di hotel, betul.
2: Bentar, aku siapin backsoundnya dulu. Kak, ini nama kotanya boleh disebutin dong? Kotanya apa sih kak namanya?
0: Matsumoto.
3: Matsumoto. Oke.
0: Betul. Kalau di aku kan karena udah biasa lah kayak gitu, jadi kayak lari-lari gitu, kayak yaudahlah abaikan aja.
2: Lari-lari apa yang lari-lari?
0: Kayak ada orang duk-duk-duk-duk gitu lari.
1: Ninja kali.
0: Nah, terus hari pas besokannya itu temenku mulai komplain loh. Dia kan naruh skincare itu di atas meja abis mandi gitu kan. Atau udah pindah ke kasur. Aku masih... untuk dia enggak, itu malu lupa. Enggak, gue inget banget kan gue mau dandan, masa gue di kasur orang udah di depan meja. Lupa
3: merinding, mulai merinding. Terjadi perpecahan merinding, tuh merinding.
0: Kedua itu dia bilang ada ceplakan tangan di kaca gitu kan. Cuma gue pikir ah itu lo pegangan kali, lupa gitu. Nah pas besokannya ganjil lagi, temenku yang satu itu kan ceritanya dia baru pulang kantor itu, dia masih leye-leye lah di atas kasur. Tiba-tiba dari bawah kasur itu dibuk gitu, dipukul kencang sampai kasurnya pindah. Dipukul dari bawah terus. Kan dia langsung lari keluar, ngotok-ngotok kamar aku, manggil gitu kan. Ini
2: kak, sampai kasurnya pindah tuh kenceng banget loh kak.
0: Iya makanya pas aku datengin juga itu ngegeser sekitar satu jengkal gitu lah. Geser.
2: Coy, poltergeist dong.
4: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.
5: Gen FM. Asyik banget.

0: Mau update berita viral?
1: Mau dengerin obrolan seru bareng musisi? Hai Sobat Gen, saya Raisa.
0: Atau mau sekedar senyum-senyum nonton konten lucu?
1: Bisa banget! Follow aja social media Gen 98,7 FM.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Ini mungkin akan lebih calang ya, ini banyak calangnya untuk you sih. Nanti you bisa nggak yang namanya itu meja podcast itu bentuknya raket padel? Itu number one. Kedua adalah kiri kanannya jangan tembok batu bata. Ah, itu mainstream banget. Oke, okay? Kemudian satu lagi, begitu masuk ke dalam, you bisa ngerasain nuansa padelnya. Jangan kasih AC ya.
2: Oke.
1: Okay. You ada ide nggak?
2: Kalau kita di apartemen tanpa AC pasti panas.
1: Bisa nggak?
2: Saya tanya tim workshop dulu, Pak.
1: Oh, saya nggak bisa nanya nih. Saya butuhnya bisa apa nggak?
2: Yes, 30 menit, Pak.
1: I mean now. Yeah, bisa apa nggak?
2: Iya. I guess they could.
1: Ah, guess. Yeah. I don't like to guess. Saya nggak suka nebak-nebak. Yes or no? No yes, yes or no?
2: Yes.
1: Oke, okay, yes. Kalau yes, DP langsung kirim. DP. Halo, Mas David. Aku ngirimnya atas nama Mas David Bayu kan ya?
2: Oh, bukan, Pak. Kalau David Bayu, naik bukan sih. Kalau David Bayu.
1: Lah, saya salah orang. Yeah. Lah, salah sambung nih. Dan David masuk salah sambung di... Geneva!
0: Mau ngerjain teman kamu disalah sambung?
3: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Update berita-berita seru, bisa banget
3: di Gen 98,7 FM.

0: yang seru di Sinyal Minggu ini.
1: Besok kita bakal live TikTok, nonton radio tapi bukan di TikToknya Gen FM. Karena lagi di suspend guys.
2: Nah jadi bakalan tetap ada tahayul, cuma langsung aja tongkrongin live kita di @sinyorita2504.
1: Sekarang kita dengerin yang tadi kita bahas, ngomongin soal rekening bersama, green flag atau red flag. Yang ketinggalan dengerin.
3: Jadi memang waktu si 26 atau 27 kak, year kita itu 10 tahunan. Dia ngajak tuh, yuk kita nabung yuk, kata gitu, untuk berdua, kata dia gitu, segala macam lah. Dia ngajakin buka rekening bersama itu sebenarnya buat nyelamatin aku biar gak boros-boros gitu loh kak.
1: Dan itu terus, akun bisa diakses sama lu dan pacar
2: berdua.
3: Cuma aku doang kak. Oh? Karena rekening atas nama aku.
1: Keren.
2: Ih bagus banget ya.
4: Nice.
1: Kamu kenal pasangannya berapa lama kak?
3: Kenal pasangan aku tuh kenal lagi sekolah job training gitu 2002. Terus kita pisahan kan, dia di Indonesia, aku di luar. Terus balik ke Indonesia 2005. Ketemu lagi kak.
2: Oh gitu. Emang udah jodohnya
1: jodoh.
2: Mau sejauh apapun kita melangkah juga kan pasti balik lagi.
1: Wow, senang banget punya dengar cerita seperti ini.
2: Iya.
3: Betul, walaupun akhirnya gak jodoh ya kak.
1: Loh?
2: Hah?
3: Gak sampai nikah kak.
1: Loh?
3: Iya.
1: Mau diprank nih. Ketika putus
2: Gimana tuh
1: mbak?
3: Nah jadi balik lagi kak, karena aku tahu diri, terus aku yang nggak enak kan kak, aku ngerasa duitku tuh sedikit banget di situ. Aku bilang ya udah ini uangnya aku transfer ya ke rekening kamu.
1: Kak kalau udah tahu, in total udah ratusan belum?
3: Enggak sih kak, hampir 75 lah. Dia bilang cuma disimpan aja, pakai aja, pokoknya aku cuma pesan jalani hidup kamu dengan baik ya.
1: No way.
0: Nah, buat yang ketinggalan, dengerin Sinyal setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi cuma di Gen FM. Asyik banget.

0: dikerjain salah sambung, cek.
1: Bisa nggak bikinin saya flyer untuk mengundang koleha-koleha saya? Kira-kira desainnya untuk hitanan umur 58 gimana ya?
2: Lebih ke acara syukuran kah?
1: Makan-makan saja, orang-orang biasa lah, orang-orang sudah post power syndrome. Gambarnya apa kalau hitanan umur 60 itu apa gambarnya?
2: Kalau gambarnya hitanannya...
1: Burung bisa nggak?
2: Burung ceritanya burung hitungannya itu mungkin lebih kayak ke burung Garuda atau burung apa?
1: Cocok, elang cocok itu. Flyer itu bisa ada bunyinya nggak sih mas? Begitu flyernya ada, set fontnya jalan, ada bunyi.
2: Oke.
1: Berapa mas?
2: Budget saya sih itu 500.
1: Bungkus. Kalau bisa secepatnya mas ya. Masnya minggu ada kerjaan nggak? Datang loh, ayo datang. Ini nanti sama tim saya, Faris.
3: Halo. Ini langsung aku tulis invoice-nya atas nama Mas Renzi Bragi ya. Namanya siapa emang?
2: Renzi Elaza.
3: Loh salah orang. Waduh, saya salah sambung. Dan Mas Renzi masuk di salah sambung di Gen FM.
2: Kesel ngomongnya udah ngomong burung-burung segala.
0: Mau ngerjain teman kamu di salah sambung?
1: Langsung WhatsApp aja ke 08111407987.
0: Jangan lupa ya, kasih hashtagnya salah sambung. Ditunggu ya. Lagu-lagu sing along cuma di Gen 98.7 FM.

0: buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Mensos target 97 sekolah rakyat beroperasi mulai Juli ini. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. KAI Komuter mengungkap layanan perjalanan komuter lain Cikarang mulai berangsur normal setelah sempat lumpuh akibat insiden tabrakan kereta api Agro Bromo Anggrek dan KRL Komuter lain pada minggu lalu. VP Corporate Secretary KAI Komuter, Karina Armanda mengatakan, proses normalisasi jalur rel terus berjalan dan menunjukkan perkembangan positif. Kita masuk ke topik utama kali ini. Mensos Saifullah Yusuf menargetkan 97 gedung permanen sekolah rakyat di berbagai daerah mulai beroperasi pada Juli 2026 untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. Dari puluhan titik pembangunan tersebut, sebanyak 67 lokasi ditargetkan selesai tepat waktu, sedangkan sisanya tetap dapat difungsikan untuk kegiatan belajar-mengajar. Menurut Gus Ipul, gedung permanen sekolah rakyat dirancang menampung sekitar 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari berita internasional, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio dijadwalkan mengunjungi Roma dan Vatikan dalam pekan ini di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo XIV. Media Italia menyebut kunjungan tersebut sebagai upaya mencairkan hubungan yang sempat memanas antara Washington, Vatikan, dan Roma. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Yo yo yo yo, Gen FM Jakarta Surabaya. Selamat pagi.
1: Asik banget pakai yo yo yo. Ana wong Jawa mobilnya mesti ijo bertemu cewek mantep.
0: Itu opening kalau misalnya kita lagi pensi, MC pensi gitu.
2: Yo yo yo. Lu yo ya.
1: Semangat banget.
2: Zaman gua MC pensi bukan yo.
0: Apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masa kayak gak bisa ditandingi loh. Banget iya.
1: Oh, tapi lu sebelum abis itu kan langsung sabahul khair gitu ya kan. Lanjutannya apa?
0: Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru.
2: Nah itu
0: bagus juga.
2: Gimana nih guys setelah long weekend and it's a new month ya.
1: Betul, yes. Ini bulan baru, bulan Mei. Abis long weekend kemarin harusnya lo lebih bertenaga, lebih bersemangat, lebih siap menghadapi bulan ini.
0: Sebenarnya sudah sejak tanggal 21 April atau 20 April lah. Ini sudah memasuki zona Taurus. Zonanya
1: betul.
0: Orang-orang yang penyabar tapi memendam
1: keras, Dan keras kepala.
2: Yes. Taurus tuh gitu?
1: Iya.
2: Sabar.
1: Tapi dipendam. Tapi keras kepala.
0: Iya.
1: Tapi setianya, jangan dilawan.
0: Tapi Taurus itu adalah ya, sejauh aku mengenal orang-orang Taurus, gampang akrab. Aku sama orang-orang Taurus gampang
2: social
0: akrab.
2: Social butterfly.
1: Yes, bukan
0: lagi. Teman-temanku banyak lahir di bulan Mei, April akhir gitu.
2: Jadi kalau ketemu teman-teman yang bulan Mei lahirnya, baru kenalan sekali. Apa kabar cuy?
1: Gimana? Gue baru kenal sama Yusril, nemplok langsung.

0: Dorita Yusril Kemal.
1: Minggu kemarin seliwuran nih di FYP gue.
0: Hah?
1: Di mana ada sekolah sekarang? Kayaknya sih swasta ya.
0: Apa?
1: Tapi ada beberapa negeri juga yang anak-anaknya, murid-muridnya, handphonenya udah gak boleh bawa masuk lagi.
2: Sama sekali.
1: Udah ditaro. Udah kayak di New Zealand, udah kayak di Australia, beberapa state atau provinsi bagian di Amerika, di mana handphonenya udah taro tuh, kecuali urgent. Ya, kecuali urgent.
2: Oke. Okay.
1: Kalau urgent enggak apa-apa, guys. Kalau urgent enggak boleh.
0: Urgent enggak boleh. Itu apakah ditaruh itu disimpan dalam locker atau kayak yang zaman dulu tuh di box gitu?
1: Di box. Di box dan dinamain satu-satu.
2: Oh, jadi gitu. Udah tahu gitu.
0: Ya berarti kayak zaman dulu. Zaman dulu kan SMA-SMA juga enggak boleh tuh, Pak.
1: Dan yang menarik adalah nongol lagi videonya tuh. Video yang berbeda. Dampak atau efek dari ketika anak-anak ini enggak megang handphone selama mereka
2: belajar.
1: Belajar. Dan istirahatnya pada ngapain tau gak lo?
2: Ngapain?
1: Main benteng. Main karet.
2: Jadi aktivitas fisiknya dimainin lagi tuh. Itu setuju banget sih kayak
1: pada
2: gitu.
1: Pada lari-larian.
2: Ya. Main futsal kek.
1: Main futsal.
2: Main basket
1: dan
2: gitu
1: itu
2: loh.
1: Itu ada yang testimoni. Berbeda dengan ketika mereka pada main handphone.
2: Betul. Ya, ya,
1: ya. Di pojok. Diem.
2: Iya.
1: Duduk.
2: Mabar tuh.
1: Iya. Ini sekarang pada bergerak badannya.
0: Iya.
1: Itu bagus sih.
2: Setuju banget.
0: Berarti itu satu mendorong orang untuk killing time itu ngapain?
2: Iya.
0: Dan bisa jadi mengenalkan dengan permainan-permainan tradisional,
1: motoriknya.
2: Iya, bekerja juga.
0: Socialize-nya.
1: Betul.
0: Terus ya bergaul gitu kan.
1: Sosialisasi. Apa ya? Lu grouping, ketemu sama temen, kenalan baru biar temennya enggak itu-itu aja.
2: Yes.
1: Ini bagus banget sih menurut
0: bagus
1: gue.
0: Bagus
2: lah.
0: Ada masa di mana anak-anak SMA, Pak, kalau misalnya ini bukan di masaku ya, tapi ini sudah sekitar 8 tahun atau 5 tahun setelahku gitu. Anak-anak SMA kalau istirahat apa?
1: Ngapain?
0: Check-in pet.
2: Check-in pet. Iya, masa kita lagi di mana dulu?
0: Dulu kan kita kalau zamannya pet tuh suka kalau di bandara tuh matiin airplane kan. Nah, begitu nyampe bandara ini kayak udah

0: langsung sama landing di Bali ya gitu, nungguin di situ ya. Tapi menurut gue pet itu pas lagi ditambahin anggota jadi 500 udah nggak seru. Pego udah seru tuh segitu, Pego cukup 150
1: kan.
2: Iya, jadi seru. Jadi cuma temen deket doang.
0: Bener.
2: Cuma temen
0: deket. Akhirnya nggak deket ya, ganti lagi ya gitu. Yeah.
1: Dan bisa nge-view siapa aja yang udah lihat profil kita.
0: Bener.
1: Jadi kalau ada yang screenshot udah ketahuan orang-orangnya.
2: Dan di situ menurut gue ketika dia naik jadi 500 di situ excitementnya berkurang.
0: Emang. Bener.
2: Identitinya berkurang.
0: Iya,
2: berkurang,
0: jadi apa sih udah gak asik lagi. Iya. Gitu.
1: Dulu kalau masuk 150 orang yang berteman aja kayak udah masuk close friend.
0: Iya, close friend banget.
2: Jadi tahu dia di bandara mana.
0: Iya.
2: Jadi dia tahu sekarang lagi di mana.
1: Bahkan kita tahu dia tidur jam berapa, bangunnya jam berapa.
0: Iya.
2: Ya, kalau sekarang gak ada yang mau tuh. Gak ada yang mau tuh. Diumbar kayak begituan.
1: Private,
2: discreet, langsung discreet.

0: Gen FM Jakarta Surabaya.
1: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
2: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas public speaking for beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara

yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium Lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.

0: Gen FM Jakarta, Surabaya barengan sinyal Sinyo Yusril. Kema.
1: Wah. Buset, ini tuh another Om Telolet Om yang kedua ya kayaknya ya.
0: Enggak sengaja. Kenapa? Karena kan kita mau ngulang penelpon kita yang hari Jumat kemarin.
2: Yang terakhir?
0: Hari Kamis, sorry.
2: Bayu.
1: Provider yang langsung install tanpa
2: BYU ya, Bayu.
1: Tanpa registrasi Bayu.
0: Itu tuh apa sih?
1: Ya, provider. Bayu. Provider.
2: Oh, ada-ada. Gitu ya? Punyanya itu provider. Telkomsel.
0: Gue kirain tuh Bayu tuh kayak OVO loh.
1: Bukan, platform berbayar gitu, bukan.
0: Oh, provider.
1: Provider, ya. Internet, provider internet.
0: Oh, provider internet.
1: Yes. Oh, tapi kalau itu kan, tapi Bayu tuh bisa kita telepon nggak?
2: Bisa.
1: Oh, bisa.
2: Bayu bisa ditelepon asal dia nggak sama istrinya.
0: Oh, berarti kayak ini. Berarti kayak ini apa yang

0: kayak gue waktu itu apa yang punyanya IndiHome, kayak IndiHome dapat nomor telepon juga.
1: Oh bisa itu?
2: Iya bisa, bisa. IndiHome dapat nomor telepon bisa.
1: Bisa. Udah, aku lagi pengen merasain creepy-nya cerita Bayu langsung.
0: Kita ulang cerita Hayul kemarin hari Kamis.
2: Yang dar-dar-dor.
0: Topik kita yang ketinggalan ya. Topik kita adalah liburannya
2: batal.
0: Batal.
2: Gara-gara ada penampakan.
0: Iya. Ini ada cerita liburannya gak jauh guys, di Jakarta.
1: Tapi kayak hotel. Gimana?
0: Tapi hotelnya
1: ceritanya,
0: waduh.
1: Ini tahun baru apa hantu baru jadinya?
0: Aduh.
2: YTTA.
0: Ini kejadian sama temen lo.
3: Betul.
0: Oke.
3: Jadi terus? Kejadian ini kalau di flashback nih tahun 2010 Om Kemal. Itu udah cukup lama. Jadi 2010 itu mereka itu liburan tahun baru di daerah Jakarta.
1: Oke. Okay.
3: Mereka akhirnya dapat satu kamar di situ, mereka booking, akhirnya mereka berangkatlah sekeluarga. Jadi ada dia, teman saya ini kebetulan yang perempuannya, istrinya, suaminya dan juga anaknya.
0: Jadi bertiga.
3: Laki-laki. Ya.
0: Sekarang nih hotelnya masih ada apa enggak?
3: Masih ada. Masih.
1: Masih ada.
0: Masih ada.
3: Nah, mereka sampai di hotel tersebut. Hotelnya sih ya kalau bisa dibilang bintang 4, pastikan lobinya
0: iya dong
3: man dan lain-lain ya. Mereka check-in dibantu sama resepsionis, semuanya helpful, standar banget, katanya standar bintang 4. Mereka diarahkan ke kamar yang mereka akan tempatkan.
0: Iya, iya, iya.
3: Nah, terus? Kamarnya itu ada di lantai 4.
0: Lantai 4?
3: Namanya lantai, di lantai 4 itu kamarnya ada di pojok Om Kemal, ada di pojok. Bisa kalau buka jendela tuh bisa lihat city view lah.
0: Nice. Nice. Perfect.
3: Kan, apalagi kan anaknya ini pengen lihat kembang api. Gitu. Di apa di mulai kembang api lah gitu lah.
0: Kelihatan dari view-nya udah cakep.
3: Kelihatan
0: ya?
3: Juga.
0: Terus
3: betul. Akhirnya ya sudah tuh setelah itu sampai kira-kira jam 5 gitu anaknya bilang, "Mama, I'm hungry." Dibilang. Dia lah.
0: Okay.
3: Gitu, ya udah akhirnya anaknya sama ayahnya, karena ibunya masih capek gitu. Dulu, akhirnya anaknya sama ayahnya nih pergi ke salah satu buat cari makan lah. Akhirnya.
0: Berarti si mama sendirian nih ya?
3: Sendirian, Om Kemal. Jadi dia nih setelah tinggal sendirian, dia pun masih orangnya positive thinking gitu ya. Dia nggak mau pikir panjang-panjang teman saya ini.
0: Dan toh tahun baru di tahun 2010, orang tuh masih doyan ke hotel. Penuh pasti gedungnya.
1: Banget.
3: Betul. Betul, Om. Betul, makanya.
0: Jadi nothing to be scared of sih. Terus.
3: Betul. Ya udah, akhirnya dia beres-beres tuh. Ketika beres-beres tuh tiba-tiba katanya kamarnya itu berasanya panas banget. Padahal
1: AC nyala.
3: Terlihat. Betul, AC nyala gitu ya. Nyala, ada suhunya juga bisa dicek di situ. Dibilang kok ini akhirnya dia masih yang ini nanti ditelepon deh ke bawah sekalian untuk kalian informasi ke suaminya bahwa bilang ke teknisi ke resepsionis. Kamarnya panas banget gitu ya.
0: Masih positive thinking tuh ya.
3: Oke, panas banget. Setelah suaminya sama anaknya naik lagi ke atas nih, sampai gitu ya menjelang maghrib, itu kamarnya kata dia gak nyadar tiba-tiba, lah kok dingin. Terus dia bilang, kamu tadi telepon ke resepsionis gak? Dibilang, enggak, kenapa emang? Dibilang, tadi aku bilang kamarnya kan panas. Oh iya, tapi dingin lagi nih, dingin tuh. Kamarnya dingin, balik semula lagi deh gitu. Gak ada bener-bener, gak ada yang macam-macam aneh-aneh lagi. Terus? Jadi 8 malam itu mereka bersiap buat makan malam dulu. Nah gitu ya, makan malam. Naik kamar mereka jam 9:30-an.
0: Oke, okay. Jadi ini udah makan ya, udah makan.
3: Sudah makan.
0: Balik lagi ke kamar.
3: Betul, anaknya udah kantuk juga ya. Udah gagal lah rencana mereka mau lihat kembang api. Karena anaknya udah tidur. Nah, berikan mereka lagi nonton berdua nih. Jadi kamar itu paling pojok Om Kemal. Pojok, di sebelah kamarnya itu tidak ada kamar, tapi adanya kayak ruang apa tuh, penyimpanan kayak
0: barang. Storage.
2: Inventory.
3: Ya udah tuh, ketika lagi nonton, lagi santai, lagi duduk, lagi nonton, tiba-tiba itu ada suara keras kayak orang tuh ngebenturin kepala ke tembok, karena kan di temboknya dia langsung jebak gitu loh. Ini yang mendengar tuh bukan cuma dia doang, tapi suami istri mendengar. Suara apa tuh? Akhirnya dengar tuh, terus ada suara jeritan, gitu-gitu. Terus ada sakit, gitu beneran. Nah, saya langsung merinding tuh. Ini saya udah merinding, masih merinding juga denger. Nah, dia pikir itu
0: laki perempuan suaranya?
3: Suara perempuan. Enggak malu. Suara perempuan. Nah, ketika sudah dengar suara itu gitu, akhirnya dia tidak berani. Dia telepon nih suaminya ke resepsionis. Bang, Mbak, ini di sebelah kamar aku. Nah, dia tuh belum enggak pertama kan kamar itu bawa bukan kamar lagi gitu ya. Sebelah kamar aku ini kayaknya ada orang berantem deh pasangan. Dicek dong karena keganggu, katanya begitu. Akhirnya naik nih dia, apa namanya, petugasnya itu. Nah, petugasnya naik, kamarnya juga diketok-ketok, Bu, di sebelah kamar ibu ruang buat inventory, bilang aman kok, gak ada suara-suara apa. Oh gitu, ya udah. Apa tadi mas ya? Mungkin itu kali ibu, dari apa, dari kamar sebelah, atau mencetel tiket, ya udah, masih thinking tuh. Lanjut lagi, mereka belum tidur nih, masih menungguin inilah, acara kembang apinya gitu, tapi anak tidur. Nah, jam 11.

0: lah mi, itu suaranya makin kencang om Kemal katanya.
1: Oke.
0: Okay. Dan suara melengking itu datang dari apa, dari sebelah kamar di sebelah suara cewek gitu. Jadi benturan kepala kayak orang disiksa gitu loh. Terus teriak, sakit, tolong sakit, begitu terus. Itu kenceng banget.
1: Resepsionisnya gimana resepsionisnya?
0: Dia nggak tahu resepsionis yang kedua nih om Kemal. Jadi mereka tuh nggak tahu resepsionis. Jadi yang kedua setelah yang pertama kan.
1: Oke okay, lanjut. Oke okay, jadi kan udah makin malam makin. Sorry tadi kan lu bilang dia nelfon ke resepsionis kan?
0: Betul.
1: Dan lepas... Naik nggak orang resepsionisnya ke atas tuh orang hotelnya?
0: Naik karena ketemu dia karena diketok lagi kamarnya tuh bu. Kita udah cek gak ada apa-apa ya bu. Dan dia baru sadar tuh bahwa sebelah kamarnya bukan kamar, sebelah kamarnya itu ruang inventory gitu.
1: Oke.
0: Okay. Udah akhirnya. Ya udah kira gitu. Yang kedua, ketika mereka masih nonton, masih nungguin kembang api, itu jam 11 lebih lah menurut dia
1: tambah. Bunyi lagi.
0: Dan makin kencang katanya. Itu benturan kepala, buak sampai bunyi tuh sampai mereka tuh, dua-duanya tuh shock kaget sampai okay. Akhirnya dua-duanya tuh bingung nih apa ya? Kan sebelahnya kan ruang inventory. Sampai yang paling mereka bikin merinding itu mereka dengar suara teriakan perempuan minta tolong. Okay. Tolong.

0: Gen 98.7 FM.
1: Sinyal, Yusril, Kemal, di Gen FM.

0: Aduh, baru juga beli pemain mahal, kok tetap kalah sih?
1: Kan udah gue bilang, mainnya nggak kompak. Mending lo dengerin Coach Justin aja deh.
2: Langganan Noise Premium sekarang. Ada Coach Justin.
3: Kalau lu nonton live MU lawan Arsenal, Arsenal jelek, MU lebih bagus.
2: Trio Kurnia.
4: Om, ngechat siapa sih om?
5: Asik.
4: Chattingan mulu. Bukan, nggak bisa nih ngobrolnya. Aduh.
2: Plus ratusan konten premium lainnya. Cuma Rp30.000. Langganan sekarang.
6: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
7: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
8: Dengan perakirawan.

0: Cuaca BMKG, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berlaku pada hari Senin 4 Mei 2026. Pada dini hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan adanya potensi hujan ringan di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi. Sedangkan pada pagi hari secara umum berawan hingga berawan tebal, menjelang siang perlu diwaspadai potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jabodetabek dan potensi hujan sedang di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Lalu pada siang hingga sore hari secara umum berawan hingga berawan tebal dengan masih adanya potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin permukaan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada esok pagi hari dan sebagian Jabodetabek di menjelang siang hingga sore hari. Untuk informasi perakiran cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini dapat dilihat di website www.bmkg.go.id, aplikasi mobile Info BMKG, media sosial @infobmkg, dan call center 196. Sekian informasi dari kami, terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan perakirawan atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Cari sinyal lo di Gen FM.

0: NFM Jakarta Surabaya barengan sinyal Señorita Yusril Kemal.
1: Kita masuk ke salah sambung nih guys.
2: Ya, tadi kan udah dengerin cerita yang serem-serem banget. Sampai yes. keberasa sekarang nih hari Senin. Kayak aduh.
0: Tapi waktu Kamis kemarin kamu ada after test gak?
2: After test.
1: Gua ada, gua ada. Gua pegel.
2: Enggak, sebenarnya Kamis kemarin itu bukan after test. Tapi, jujur dari cerita pertama aja itu leher semua apa segala macam udah ini kaku. Karena gua juga baca kan, ada yang udah di kanan kiri karena gua tahu keberadaannya udah ada. Terakhir juga masih makin berasa gitu. Jadi emang Kamis kemarin.
0: Jadi waktu terakhir kamu yang intro KTP itu kamu tahu enggak?
2: Intro KTP.
0: KTP kan enggak langsung tiba-tiba masuk
1: intro
0: ke ref kan?
1: Intro lagu lu.
0: Intro lagu KTP.
2: Gue enggak denger intro.
0: Untung deh.
2: Kenapa emang?
0: Ah, enggak apa-apa.
1: Dia enggak tahu berarti.
0: Dia enggak tahu, enggak tahu
1: dia
0: berarti.
1: Tahu.
0: Dia ada dikit tak ini.
2: Ada nyamuk dikit.
1: Sekarang kita masuk ke salah sambung.

0: Ya, halo.
1: Ini saya kenalkan istrinya Pak Haris. Ya. Jadi waktu itu kita pesen kacang bawang sama keripik bawang. Nyampainya bagus, enggak hancur, semuanya aman, alhamdulillah. Tapi yang hancur itu perasaan saya.
0: Kenapa?
1: Karena ayang beb saya habis makan kacang bawang sama keripik bawang jadi ompong semua. Ini kan jadi habis. Saya mau lapor kemarin ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Tapi oh ya, kalau jualan ya, tuh harus amanah dong.
0: Insya Allah saya amanah, Bu.
1: Is, ngobrol aja sama suami saya, Pak. Pak, ngobrol sama Pak Haris nih.
2: Halo, Bu.
0: Ya lo, gimana kondisinya, Pak Haris?
2: Enggak gede banget, sekarang ini ompong semua, Bu. Jadi ompong harus ngomong juga bisa, Bu. Karing, saya mau makan pakai karing. Karingnya hilang.
0: Karing. Tapi sebelumnya, waktu di rumah kan Pak Haris juga nyoba ya, tapi enggak napa-napa ya?
2: Enggak apa-apa. Saya makan kocok-kocok ini ke kacang, ternyata gigi saya rontok. Graham, karing, gigi bungsu, gigi susu, susu kental manis, susu bunga, susu kental, semuanya hilang.
1: Tuh, semuanya giginya pada copot.
2: Sakit.
1: Sakit, Bu. Bukan cuma sakit giginya aja. Sakit hati saya, Bu. Sekarang aja suami saya makan bubur setiap hari. Makan buburnya aja pakai sedotan boba, Bu.
2: Saya gak bisa makan sedotan lagi, Bu.
1: Makannya pakai sedotan boba, Bu.
2: Gak bisa makan sedotan lagi.
1: Udah kayak orang sakit parah, Bu.
2: Gak bisa makan yang banyak,
1: Gak bisa makan apa-apa lagi, bener. Yang ada sekarang saya makan hati, Bu.
2: Iya. Ganti gigi palsu. Itu bilangin ganti gigi palsu sama dokter Tompi.
1: Ganti gigi palsu aja katanya. Berangkat kerja sekarang WFH. Karena kan udah gak bisa komunikasi. Di rumah juga saya kasih bel. Kayak bel-bel ibu pengabdi setan. Karena kalau enggak saya gak denger suaranya.
2: Gigi palsu, dokter Tompi.
1: Pakai gigi palsu aja minta dokter Tompi atau enggak dokter Martin, gak apa-apa dah.
0: Coba nanti saya konfirmasi dulu ya.
1: Ya Bu, jangan konfirmasi dong, Bu. Kalau ibu gak bisa ganti, biar nanti saya langsung panggil aja deh. Ini ya kuasa hukumnya Bapak. Saya udah capek ini. Udah gini
0: maaf
1: aja
0: ya,
1: deh.
0: Ini kan baru nelpon ya. Saya juga baru dapat info. Pak Arisnya juga gak ada WA-WA.
1: Iya
0: saya.
1: Ibu, masalahnya susah ditelepon. Udah gini aja deh, Ibu Leni Marlina, kita ketemuan aja langsung ya.
0: Saya konfirmasi dulu, gak ibu, bisa langsung-langsung.
1: Ini Ibu Leni Marlina kan?
0: Marlina mana ya?
1: Aduh, saya salah sambung. Saya salah orang dan ibu masuk salah sambung di Genebra.
0: Ya ampun, jantung saya dakdikduk. Ya ampun.
3: Maaf ya, Bu ya.
1: Mau lihat teh. Jangan lupa kacangnya kirim dong.

0: Sahabat Raya, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Banyak kisah nyata yang terjadi di sekeliling kita. Orang yang sedang diuji dipertemukan dengan titik balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Bahwa Allah akan memberikan bantuan pada saat yang tepat. Dan di 2022 kemarin bulan November, akhirnya setelah saya sudah mendapatkan pekerjaan yang sampai sekarang saya jalani untuk keluarga, suami saya dipanggil sama Allah. Dan saya tahu mungkin ini rencana Allah, tapi saya harus ikhlas, saya harus kuat demi anak-anak saya.
0: Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.